Masih barengan sama Lala di Pro 2 FM, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dan tentunya di Spada juga dong, teman Pro 2. Teman Pro 2 pasti zaman sekarang pada nonton drama Cina di TikTok kan. Yakin, gue mah yakin. Gak mungkin, pasti kamu sekalinya lewat Dracin kayak aduh gak menarik, tapi kok semakin dilihat-lihat agak candu ya gitu. Agak kepo nih, ini kira-kira si Xiaomei dia dapat kebahagiaannya apa kagak gitu kan ya. Namanya juga Dracin, candu-candu gimana gitu. Tapi sedih banget temen Pro 2. Kenapa? Karena gara-gara AI, aktor Cina itu banting setir jualan sayur di desa. Ya ampun. Jadi AI ini kan sudah mulai bisa mengubah wajah orang-orang gitu ya. Dan di sini nih ya, ini mulai mengubah wajah industri hiburan Cina, teman Pro 2. Nah, salah satu korbannya adalah aktor Su Peng yang kini dia harus kembali nih ke kampung halamannya, ke desa. Jadi jualan sayur di situ setelah dia kehilangan kerjanya dia karena ya semuanya lagi pakai AI. Bener banget lagi di TikTok itu. Lalu sering banget lihat drama pendek gitu ya. Itunya AI atau enggak? Kamu suka lihat enggak sih teman Pro 2 yang AI buah-buahan gitu? Kayak udah banyak banget itu sudah merajalela, jangan kan yang buah-buahan ya. Yang orang itu tuh banyak loh sekarang di TikTok gitu. Jadi Su Peng ini adalah aktor berusia 30 tahun. Dia adalah lulusan Central Academy of Drama. Jadi sebelumnya dia tuh dikenal keren banget nih lewat perannya dia sebagai karakter CEO dingin tuh kan, CEO ya, dalam drama pendek tentunya ya di TikTok gitu. Nah, dilansir dari channel News Asia, Su ini sebenarnya dia tuh udah banyak banget lah jadi aktor di sejumlah seriesnya di televisi. Tapi waktu itu memang drama yang pendek-pendek yang di TikTok itu meledak banget, booming tahun 2025. Dan dia akhirnya kayak beralih lah dia jadi ke drama pendek-drama pendek atas saran para fansnya dia. Dan sebenarnya keputusan itu juga membuahkan hasil ya, karena kemampuan aktingnya si Su ini tuh mendapat peran yang utama, yang bagus-bagus terus gitu. Nah, terus di puncak karirnya dia, dia tuh bahkan menjalani syuting sampai 15-16 jam setiap hari dengan jadwal yang padat. Beuh, luar biasa. Tapi situasi ini berubah drastis dalam waktu yang singkat juga teman Pro 2. Ketika AI akhirnya mengambil alih proses produksi. Jadi laporan itu menyebutkan pada ya pertengahan 2026 inilah ya, terdapat sekitar 128.000 drama pendek yang dirilis di Cina. Buset, itu adalah angka yang besar ya teman Pro 2. Nah, dari jumlah tersebut ya, sekitar 122.000 judulnya diproduksi menggunakan apa coba? AI. Berarti kurang lebih 95% dari seluruh drama pendek baru itu buatan AI teman Pro 2. Dan akibat dari perubahan tersebut, supaya ini kehilangan seluruh pekerjaan dia sebagai aktor. Gimana nih teman Pro 2, your thoughts? Apakah kamu masih mau ngeskip produksi-produksi Dracin-Dracin yang tidak menarik tapi candu itu, atau kamu mendingan nonton AI? Kalau kata aku mah mending kita support yang manusia-manusia aja ya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kenapa kita membenci suara kita sendiri? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University College London, menjelaskan ketika kita berbicara, otak akan menerima getaran yang berasal dari dua sumber, yaitu gelombang suara yang diterima oleh gendang telinga dan getaran dari pita suara yang dihasilkan oleh tenggorokan. Inilah yang membuatmu jadi tidak bisa mendengar suara milik sendiri dengan baik dan benar. Jadi, jika ingin mendengar bunyi suara asli milik kamu, sebaiknya dengar melalui rekaman suara.
1: Suara kreativitas.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

Memprodua info lalu lintas Bandung di hari ini ya. Tentunya kalau pagi-pagi pasti masih rame dong. Tapi kan ini Sabtu ya, weekend gitu. Apakah berbeda dengan hari-hari biasanya? Mari kita lihat ya. Terpantau ya dari depan kantor kita itu Jalan Diponegoro 61 aman aja teman Produa, lancar jaya. Bahkan banyak yang lagi lari pagi nih. Wih, sehat-sehat, mantap-mantap. Menurut aku ya, FOMO yang paling baik adalah FOMO olahraga, FOMO padel, FOMO lari. Gas, langsung lanjut terus FOMO nge-gym. Langsung kamu post aja terus, enggak apa-apa, kita suka kok ngeliat kamu olahraga ya. Sehat gitu, bagus FOMO-nya. Next lagi nih ya, sebenarnya ada merah-merah dikit tapi itu kayaknya belokan-belokan kecil aja. Jadi agak padat, tapi bukan yang kayak macet, tapi padat gitu. Nah, terus di Jalan Surapati nih ya, yang mau belok ke Jalan Japati itu memang agak merah. Sedikit, tapi benar-benar dikit banget depan Japatinya. Terus di Jalan Prabu Dimuntur, ini berarti turun ya, turun di jalan di bawah jalan layang, itu memang merah sih teman Produa. Terus juga depannya Dago, depannya BCA Dago itu merah tuh teman Produa, tapi kayak nggak panjang kok, cuman sedikit. Terus ini Jalan Cikapayang belok sedikit ya, depan dari BJB terus ke Cikapayang itu merah, tapi kayak dikit. Pokoknya merah hari ini tuh sedikit gitu. Ada sih, ini lumayan padat di Jalan Raden AA Wiranata Kusuma dari Lollipop Preschool Bandung sampai ke Pasteur. Terus di Jalan Cipaganti dari Jalan Dokter Hatta sampai pas Cipaganti terus ke Pasteur di depan Altero itu merah tuh teman Produa. Gak heran ya, karena memang di situ kan suka padet gitu kayak hari-hari biasanya. Cuman namanya masih pagi, jadi mungkin ini lebih ke orang-orang yang mau sarapan ya. Karena memang di Bandung ini banyak banget sarapan-sarapan viral yang benar-benar ngantri itu gak masuk akal. Jujur, kalian tahu gak sih teman Produa, roti merak tuh yang ngantrinya tuh dari jam 4. Bahkan gue belum sampai studio aja dia udah ngantri. Itu menurut gue gila banget, tapi kayak keren sih buat kalian yang punya apa ya, komitmen untuk ngantri berjam-jam demi nyobain makanan gitu. Jadi so far sejauh ini kemacetan di Bandung Raya di pagi hari ini tuh sedikit banget teman Produa. Kayak aduh, keselak gue kan. Kayak belokan-belokan di Kebon Jati, belakang pasar, pokoknya di bagian belokan-belokan Pasir Kaliki. Tapi kalau yang jalan lurus terus merah itu gak ada ya, di pagi hari ini masih aman-aman aja teman Produa. Oh ini ada nih yang lumayan macet di Astana Anyar, buset ini lumayan ya. Astana Anyar ini, oh pasar soalnya teman Produa, iya gak heran ya. Jadi keep in mind yang macet-macet itu yang dibelokan-belokan sama di pasar teman Produa, gitu aja sih. Gimana nih pagi hari ini, kamu mau pergi kemana teman Produa? Tetap hati-hati di jalan ya.

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes sih.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Dih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?
2: Oh, no.
3: Kamu bucin?

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tahu lah, emangnya ada?
0: Adalah Mika Tambah Young.

Tentunya masih barengan sama lo dong di Spada, teman Pro 2. Teman Pro 2 siapa sih di sini yang udah enggak sabar banget buat nonton Spidey. Yeay. Siapa yang lagi Marvel nih beberapa minggu ini, karena kan sebentar lagi film Spider-Man yang terbaru yang Brand New Day akan tayang ya, Tempro 2 di Indonesia. Nah, tahu enggak sih ini ada yang membanggakan banget, tapi kan sebelum kita bahas itu, pernah enggak teman Pro 2 ngelihat di FYP kalian atau mungkin melihat langsung bahwa ada Spider-Man berserakan di jalan di Bandung? Jujur mau nyelamatin siapa sih? Nyelamatin aku kah Spider-Man? Kamu menyelamatin aku kah Spider-Man? Dari skripsi aku yang memusingan ini gitu ya. Karena banyak banget dan itu jujur lucu banget lagi gitu. Tapi memang Bandung ini gak habis-habis ya cerita uniknya. Karena, dan ini unik plus keren. Kenapa coba? Karena ada band asal Bandung. Siapa kira-kira? Semua udah pasti tahu dong. Ini adalah For Revenge yang bakal isi hostnya Spider-Man Brand New Day. Beuh, bangga banget ya teman Pro 2. Mereka udah siap nih untuk mengisi hostnya. Udah mau rilis malah. Rilisnya sekitar 3 hari lagi lah. Nanti judulnya tuh I Miss You Every Brand New Day. Beuh. Tapi ada tau lagu Indonesia yang ala-ala Brand New Day gitu. Kayaknya lagu Cherry Bell deh. It's a brand new day, TV, iya, dapet, masuk gitu. Jadi memang balik lagi nih ya, si Osnya ini menceritakan tentang perjalanan Peter Parker yang dilupakan sama semua orang. As we all know ya, yang kemarin dari mantranya Doctor Strange. Oh, sedih banget. Nah, tapi lagunya ini bakal dirilis 28 Juli ya. Benar-benar sehari banget sebelum film Spider-Man ini tayang di Indonesia tanggal 29 Juli. Siapa yang udah book tiketnya, ngacung? Aku udah. Yeay. Nah, kabar ini juga di-post ya langsung lewat akun medsosnya For Revenge pada Selasa kemarin. Dan captionnya tuh bilang kayak From Spider-Man Brand New Day Movie. From apa for? Apa dia typo ya? Kagak tahu dah gue. Pokoknya gitulah. Tengah dia bilang ini untuk Spider-Man Brand New Day Movie July 28, 2026. Asik. Jadi gimana nih teman Pro 2? Pasti penasaran banget kan? Selain juga kita sebagai orang Indonesia ini bangga banget. Orang Bandung ya. Orang Bandung atunya. Kudu bangga aja ngurang USA. Orang asli. Orang sudah asli, bener. Nah, tadi nge-lag ya Allah, sisa belati biasalah pagi-pagi gitu. Gimana nih, kamu gak sabar dengerin lagu barunya For Revenge-nya? Atau nonton Spider-Man-nya? Atau ngedate sama doinya?

0: udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum?
1: Udah
0: scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang, Kak Gaga. Aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Pro2FM, teman Pro2. Kira-kira sekarang nih ya, biasalah kalau pagi-pagi ini kita bakal ngobrol ya sama netizen. Netizen tuh, ngobrol bentar gitu ya. Jadi kita bakal ngobrol tentang sering makan telur, apa aja yang harus diperhatiin. Oke, kita langsung aja ya. Say hi dulu nih sama yang sudah bergabung sama kita, ada Dr. Momon. Halo dokter.
1: Lagi di Semarang ini.
0: Oh iya, lagi di Semarang, masya Allah, jauh ya dok lagi ya.
1: Lagi halan-halan dulu.
0: Widih, gimana nih, apa kabarnya dok?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat selalu. Gimana Neng Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga dok. Tapi memang kalau sering makan telur, kenapa sih dok?
1: Sering makan telur ya nggak apa-apa. Kenapa? Mungkin kalau terlalu banyak kurang bagus.
0: Iya, apalagi kan fenomena yang kemarin tuh dok, yang halan tuh dok.
1: Kan telur itu sumber protein yang bagus, banyak mengandung apa lemak-lemak yang bagus juga selain kolesterol ya, dan vitamin D dan sebagainya, itu kalsium, kalsium, magnesium dan sebagainya, itu kan diperlukan untuk tulang, untuk darah dan sebagainya. Saya kira baik saja, cuma yang penting di dalam makanan kita sehari-hari itu sebaiknya makanan itu harus seimbang ya. Gizi itu seimbang. Kalau misalnya tiap hari makan nasi telur tanpa sayur, tanpa buah, kurang baik juga gitu.
0: Iya benar sih dok, tapi ini tuh sebenarnya lagi rame banget nih soalnya pertanyaan-pertanyaan netizen gitu, karena banyak kan orang waktu kecil tuh sering makan telur karena selain enak juga banyak variasinya ya dok ya, dan murah juga sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya buat teman-teman Pro 2 nih, misalnya anak kos ya dok ya, atau misalnya lagi emang sekedar ngehemat budget gitu, tapi sebenarnya telur bisa dibilang superfood nggak sih?
1: Iya bisa, itu bagus. Jadi kalau kita tiap hari ya sarapan misalnya satu telur, kemudian ditambah juga misalnya tempe satu potong, kemudian sayur, itu bagus juga. Jadi telur yang gizinya yang lebih lengkap tuh ada, cuma ditambah lagi diimbangin dengan gizi, asupan gizi yang lain itu, sehingga sempurna kebutuhan tubuhnya. Kalau kita makan semacam aja telur terlalu banyak, kadang-kadang ada juga yang alergi ya. Ada yang alergi ya, sehingga timbul bisul atau gatal-gatal dan sebagainya. Tapi itu relatif sih, individual ya.
0: Oh, jadi itu masih masuknya enggak semua orang kalau makan telur tuh pasti bisulan tuh enggak selalu kayak gitu enggak, ya, Dok ya.
1: Enggak selalu. Individual juga itu.
0: Oh, iya, soalnya kan kita nih kalau waktu kecil kan takut-takutin ya sama mama papa gitu. Jangan banyak makan telur, nanti bisulan gitu kan, Dok.
1: Biar enggak banyak makan telur ya.
0: Iya. Itu ya sebenarnya. Aduh, tapi kan ada ya, juga nih. Kenapa, Dok?
1: Aku pikir zaman sekarang ini sumber protein yang lengkap bagus itu ya, dan murah ya, telur.
0: Iya.
1: Padahal seharusnya di Indonesia ini orang suka makan ikan laut. Indonesia ini kan sumber ikan lautnya banyak.
0: Benar, benar.
1: Tapi eksploitasinya kan biayanya mahal ya.
0: Iya lagi dok, iya. Nah,
1: itu padahal ikan laut juga bagus. Ya, makanya harusnya bervariasi. Ya misalnya hari ini telur, siangnya ikan laut atau apa aja lah. Tempe tahu terus jangan lupa juga itu.
0: Iya bagus. itu makin lengkap lagi ya dok. Tapi ini kayaknya zaman sekarang mah banyaknya telur sama mie dok, kebetulan sama Indomie. Gitu kayaknya.
1: Ada Indomie telur ya.
0: Iya, itu kan udah paling enak banget tuh dok, Intel ya kan dok, pagi-pagi, malam-malam. Nah itu gimana tuh dok? Tapi gak apa-apa kan, maksudnya jadi seimbang kan, ada karbo, ada protein, atau enggak juga sebenarnya dok?
1: Maksudnya apa? Indomie telur?
0: Iya.
1: Kalau ya Indomie sih boleh-boleh aja, tapi jangan tiap hari lah.
0: Iya, itu lah intinya ya.
1: Dan juga itu bumbunya yang harus dihindari. Juga sebaiknya kalau misalnya Indomie ya, sebelum dimasak direbus dulu ya, sampai matang disaring, karena itu kan banyak lilin di situ, lapisan lilinnya kan banyak, jadi kurang bagus. Jadi direbus dulu sampai matang, terus disaring ya, Nah kalau mau bikin lagi Indomie rebus, ditambah lagi air yang baru kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh iya iya iya, iya.
1: Begitu.
0: Mm-hmm. Jadi aman aja teman Pro 2, walaupun kita suka ya, Intel ini ya, Indomie telur. Mm-hmm. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari karena kita harus mempertimbangkan juga gizi yang masuk ke tubuh kita teman Pro 2. Tapi kan ada juga nih dok yang suka nge-gym terus kan makannya putih telur doang ya. Ada juga yang takut nih makan kuning telur doang karena katanya bikin kolesterol. Tapi sebenarnya yang benernya tuh gimana sih dok?
1: Justru sebetulnya ya itu sebenarnya kuning telur tuh bagus juga. Memang kalau berlebihan ya itu kurang bagus.
0: Okay.
1: Tapi kalau seorang pengejim ya, mm-hmm, itu kan justru dia olahraganya cukup intens ya.
0: Iya.
1: Jadi kolesterol juga dibakar kalau kelebihan kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi nggak masuk. Tapi kalau banyak makan telur, dia banyak diem, duduk, tidur, kurang bergerak, kurang olahraga, itu yang kurang bagus. Jadi harus diimbangi. Kalau kolesterolnya dalam asupannya agak banyak, dia harus rajin olahraga gitu.
0: Oh iya iya iya, intinya memang harus balance ya dok. Apapun makanannya kita harus balance.
1: Kembalinya ke pola hidup. Jadi pola hidup kan tidak hanya makanan, termasuk olahraga, bergerak ya, istirahat, tidur yang cukup, menghindari rokok, hindari stres. Itu kan pola hidup ya, saling terkait. Jadi tidak melulu makanan aja, jadi harus seimbang.
0: Setuju gitu. Banget, setuju banget. Apalagi teman Pro 2 ini kan harusnya udah tahu dong ya sama work life balance, dan untuk diri kita sendiri dalamnya juga harus balance dong teman Pro 2. Terakhir banget nih dok, boleh dong kasih tipsnya buat teman-teman Pro 2 gimana sih cara makan telur yang sehat, tetap enak tapi nggak berlebihan.
1: Yang paling bagus itu pertama telur itu direbus, itu yang paling bagus ya. Ini masalah telur ya.
0: Iya, ini kita ngomongin masalah telur dok, karena lagi rame banget nih netizen ngomongin waktu zaman kecil itu suka makan telur gitu. Nah itu tuh sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatiin gitu
1: ya. Tidak, kalau yang kedua, kalau apa selain yang direbus mateng, boleh juga setengah mateng atau di ceplok ya. Apa telur apa namanya, kalau telur ceplok itu apa?
0: Ya telur ceplok lah ya dok. Ya pokoknya mah
1: ya gitu tuh bagus saja itu kalau telur ya, asal memang kalau bisa sih jangan terlalu banyak ya, digoreng di dadar gitu kan, karena terlalu banyak minyak juga kan. Tapi kalau sekali-sekali aja ya nggak apa-apa.
0: Okay.
1: Boleh-boleh aja itu ya. Cuma ya tadi diimbangilah dengan makanan lainnya yang sehat ya, sehingga tubuh kita sempurna.
0: Iya. Setuju banget dok, terima kasih banyak ya dok. Sebenarnya memang telur ini magic ya, walaupun kita bahasnya pertelurian hari ini, tapi banyak manfaatnya banget dan juga enak juga diolahnya, murah juga. Tapi teman Prodo ingat kita harus balance.
1: Lihat itu ayam tuh memang hewan yang paling berjasa itu.
0: Benar, saya setuju banget dok.
1: Selain dagingnya umum orang suka.
0: Bener.
1: Banyak.
0: Benar.
1: Telur banyak. Jadi dia hewan paling berjasa sekarang.
0: Iya, setuju banget saya dok. Kayaknya hampir tiap hari menu di rumah saya juga ayam dok kebetulan.
1: Iya. Beternaknya juga gampang.
0: Iya lagi
1: kan?
0: Dok, iya. Aduh, iya. Makasih ya ayam.
1: Ya harus bersyukur kepada ayam. Barang siapa bersyukur kepada ayam, bersyukur juga kepada Allah.
0: Kan? Oh, benar. Itu kata-kata hari ini tuh. Dokter
1: Popon. Yang bersyukur kepada manusia, dia juga bersyukur kepada Allah.
0: Benar,
1: kan,
0: benar. Emang ini telur ini banyak filosofinya ya dok ya, telur ini ya sebenarnya.
1: Iya. Hidup telur ya.
0: Hidup telur. Hidup ayam. Aduh, dok terima kasih banyak ya udah ngobrol hari ini. Lucu banget dan seru banget.
1: Mudah-mudahan bermanfaat ya Neng.
0: Iya, manfaat banget. Dok kalau misalnya nanti di Bandung kita ngobrol langsung ya dok, kita dokter ke studio ya.
1: Ya, mangga-mangga.
0: Oke.
1: Kalau sehat ya.
0: Amin. Amin. Selalu pasti Lala doakan dan teman-teman Pro 2 juga doakan. Sekali lagi terima kasih, Dok ya, sudah berbagi waktunya, Dok, di pagi hari ini.
1: Oke. Ya.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye. Aduh, teman Pro 2 ini benar-benar ngebahas telur tuh malah jadi kemana-mana ya. Hidup telur, jayalah ayam.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong, Lan. Lihat tuh, pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih, Lan?
0: Sebelah sana aja, Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, gak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Masih barengan sama Lala doang di Spade, teman Pro 2. Nih sekarang Lala juga sudah ngobrol lagi, sudah bergabung sama kita ya. Ada kakak cantik, ada Kak Diana. Halo Kak Diana.
1: Halo.
0: Halo, selamat datang ya di Spade Pro 2. Apa kabar nih hari ini?
1: Baik dong, kalau gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Aduh kakak, kamu soft-spoken sekali kakak. Atau lebih ke ngantuk ya, masih pagi ya kak ya?
1: Mungkin ya.
0: Mungkin. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Pro 2. Siapa sih Kak Diana ini di luar aktivitas sebagai Putri Bahari Lingkungan Jawa Barat 2026?
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diana Dila, biasa dipanggil Diana. Aku aktivitasnya mahasiswi ilmu komunikasi semester 7.
0: Wih, semester 7, berarti mau naik semester 7 atau gimana sih? Aku tuh bingung deh, soalnya aku sekarang semester 8.
1: Oh gitu, aku mau naik semester 7.
0: Oh berarti ya, semester 6 ya. Oh, berarti kamu di bawah aku setahun ya, Diana ya.
1: Jauh ya, kayak.
0: Ah, oh, enggak jauh dong, sayang. Kita kan beda sehari doang ya, kebetulan.
1: Benar-benar.
0: Anyway, selamat ya sudah terpilih jadi Putri Bahari Lingkungan Jawa Barat 2026. Boleh dong ceritain dikit tentang ajang ini ke teman-teman Pro 2.
1: Terima kasih Kak Lala. Enggak expect juga ya bisa terpilih jadi Putri Bahari Lingkungan. Untuk Putri Bahari Jawa Barat 2026 ini kan ada ini yang ada juara-juaranya, termasuk aku Putri Bahari Lingkungan. Nah untuk ajang pageant ini tuh ngeritain apanya dulu nih kak?
0: Iya ceritain, aduh sorry, iya ceritain kamunya dulu aja gak apa-apa.
1: Proses ininya? Jadi aku untuk ikut pageant itu kan banyak banget tahapannya, dari awal seleksi, wawancara, dan juga karantina sampai ke grand final. Itu banyak banget dari kota dan kabupaten se-Jawa Barat gitu. Tapi aku mau ikutnya juga ya, nggak ada rasa kayak ini tuh saingan gitu. Tapi semuanya benar-benar bekerja sama untuk mencapai grand final itu, mau juaranya siapa tetap kita dukung gitu. Dan juga ajang Putri Bahari ini menurut aku bagus untuk edukasi ke teman-teman dan masyarakat yang lain seputar bahari, seputar bagusnya kita mengkonsumsi hasil pangan di laut gitu.
0: Oh gitu, tapi yang paling kamu dapetin di ajang ini apa sih kak sebenarnya?
1: Aja untuk apa sih yang aku dapat itu sebenarnya pengalaman yang pertama, pengalaman, pengetahuan dan ilmunya gitu.
0: Oke. Tapi aku penasaran deh, yang pertama kali membuat kamu tertarik untuk mengikuti ajang ini sebenarnya apa?
1: Sebenarnya karena sebelumnya kan aku ikutan Mojang Jogjaka juga, tapi ternyata nggak lolos. Nah dari situ sebenarnya aku nggak mau ikutan lagi sih kak.
0: Oke. Terus?
1: Iya, karena aku ada rasa, mungkin aku nggak dulu deh.
0: Okay,
1: tapi aku ada petikan di mana ketika aku lihat di sosial media tentang Putra Putri Bahari ini, aku pengen coba lagi gitu kan. Walaupun ini tentang kelautan ya.
0: Iya.
1: Tentang kelautan, aku cobalah walaupun aku basicnya nggak ada gitu kan, nggak ada tentang kelautan. Ah gitu, karena aku prodinya kan ilmu komunikasi ya.
0: Oke.
1: Jadi aku cobalah masuk daftar di wawancara, technical meeting dan lain-lain, ternyata lolos. Ternyata rezekinya ya di sini gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita benar-benar berusaha. Iya, alhamdulillah banget.
0: Coba nih Lala tes sedikit ya kamu ya Diana sebagai Putri Bahari nih. Menurut kamu potensi wisata bahari yang paling menarik di Jawa Barat apa sih?
1: Potensi
0: wisata bahari yang paling menarik di Jawa Barat
1: banyak ya sebenarnya. Kalau yang menurut aku itu di pesisir selatan.
0: Oke.
1: Lautnya kayak Garut, karena kan Garut banyak banget laut ya. Panjang jalan itu tuh laut gitu. Dan menurut aku itu yang menarik gitu. Seperti Pangandaran, terus Garut, Sukabumi, banyak banget sih.
0: Benar, benar, benar. Berarti memang banyak lah ya sebenarnya wisata bahari di Jawa Barat gitu ya. Tapi kira-kira nih ya, daya tarik tersendirinya dibandingkan daerah lain. Contoh nih ya, Jawa, Pantai Jawa juga kan banyak ya. Kenapa Jawa Barat ini punya daya tariknya tersendiri?
1: Karena kalau misalkan dari Jawa Barat ini, wisatanya tuh kayak orang-orang datang ke Jawa Barat tuh pasti kan pengen wisatanya, kulinernya,
0: iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan karena lautnya emang Jawa Barat tuh kan bagus-bagus gitu, apa di luar juga bagus ya.
0: Iya.
1: Terus kan dari segi kulinernya juga kebanyakan memang pada suka gitu.
0: Iya, setuju sih, aku setuju. Jadi memang banyak lah, bervariasi teman Pro 2 gitu. Tapi kamu ada gak sih destinasi wisata bahari favorit kamu?
1: Favorit aku wisata bahari pertama ada Garut, terus yang kedua ada Indramayu.
0: Oh, Indramayu kampung gue tuh kebetulan.
1: Oh iya.
0: Beneran, beneran, real.
1: Aku bulan kemarin gitu ke Indramayu.
0: Oh iya? Ngapain di sana?
1: Aku pantai.
0: Ke pantai.
1: Kulineran, seafood, ikan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar enak tuh di sana. Ada pantai Bali, teman Pro dari Indramayu, jangan salah, Balongan Indah kebetulan ya di sana namanya.
1: Iya, betul.
0: Tuh kan, benar kan?
1: Iya. Tapi malam-malam.
0: Oh, malam kayaknya lebih estetik deh kalau malam. Aku belum pernah sih kalau malam-malam ke pantai di sana.
1: Iya. Kan Indramayu itu agak sedikit panas, tapi menurut aku dari segi kulinernya itu enak.
0: Setuju, setuju banget, itu valid. Jujur, cuma Pro 2 kalau misalnya kamu pengen ke pantai tapi yang masih deket-deket, Indramayu itu cepet lah, paling cuman kalau naik mobil ya, dengan lewat Cirebon tuh paling 1,5 jam doang. Nah itu bisa tuh ke pantai teman Pro 2 ya. Best, dan makanannya enak-enak semua gitu.
1: Mereka tuh bisa mengolah ikannya tuh dengan baik gitu.
0: Iya, bener. Kamu nyobain ini enggak, Diana? Pindang Gombiang, itu kan viral tuh. Bukan viral sih, lebih ke makanan khas mereka.
1: Wah, belum lagi, belum.
0: Harus, coba. Harus ya, nanti cobain Pindang Gombiang.
1: Kulineran di sananya.
0: Harus, harus. Pokoknya banyak banget lah kuliner-kuliner Indramayu tuh yang enggak lala temuin di sini gitu. Makanya emang selalu kangen, walaupun ya sebagai kita kan yang namanya Gen Z pasti lebih memilih kota ya. Itu riset. Betul. Tuh, riset mengatakan seperti itu. Cuman ada aja yang ngangenin gitu dari Indramayu nih, banyak banget yang ngangeninnya gitu. Tapi kamu sendiri dari mana sih asalnya, Diana? By the way,
1: aku dari kota Bandung, Kak.
0: Oh, dari Bandung, orang Bandung asli ya.
1: Bandung asli.
0: Oke, okay. Anyway, aku mau ngomongin lagi dong soal Putri Bahari ini. Berarti kamu baru banget tahun ini?
1: Aku menjabat tahun ini.
0: Wow, tapi yang paling susah prosesnya waktu ikutan ajang ini apa sih menurut kamu?
1: Kalau misal untuk sulit atau gampang, sebenarnya kalau kita nggak belajar pasti jadinya sulit ya, Kak ya?
0: Dong, pasti.
1: Iya, tapi aku sebenarnya enjoy dan mungkin tingkat kesulitannya nggak terlalu besar. Karena kan di prosesnya itu, kalau misal aku tidak belajar juga mungkin aku akan merasa sulit gitu, karena ya yang penting ikutan pageant ini tuh kita harus menguasai dulu materinya sih ya, Kak. Kan ini tentang kelautan, kita harus belajar wisata baharinya, kelautannya gitu dan lain-lain.
0: Iya, benar sih.
1: Kesulitannya gak terlalu besar aja sih.
0: Oke, oke. Aku tuh penasaran dengan background kamu anak Ilkom, terus seberapa cepat kamu menghafal dan belajar tentang ilmu bahari gitu?
1: Aku belajar ilmu bahari itu dari proses awal banget pendaftaran. Karena pendaftaran dari April, terus grand final kemarin Juni, Kak. Masih anget ya.
0: Oh, benar-benar baru netes ya?
1: Ya, jadi mungkin sekitar ada ya 3 bulan, tiga bulanan belajar. Nah, kalau misalnya aku belajarnya lebih ke mengamati dulu, nggak dihafal sih, mempelajari poin-poinnya gitu untuk dibawa nanti ke grand final.
0: Oh iya, 3 bulan untuk belajar tuh sebenarnya adalah lumayan lama juga ya, dan jadi kita bisa benar-benar matang walaupun mungkin background kita bukan di bidang itu gitu. Tapi ada nggak sih yang ikutan Bahari, ya ini duta Bahari, tapi memang backgroundnya tuh di Bahari gitu, ada nggak?
1: Banyak banget kak.
0: Oh, banyak banget.
1: Kurang lebih setengah dari finalis yang lain itu tuh mereka emang basicnya tuh di kampus pariwisata, terus tentang kelautan dan perikanan
0: ya. Iya benar-benar. Tapi kamu insecure nggak waktu menghadapi teman-teman kamu yang duh background mereka sesuai lagi gitu?
1: Awalnya insecure ya, kayak aduh aku basicnya nggak ada gitu, cuma basic doang gitu. Tapi mereka tuh menguasai banget. Tapi setelah karantina kan kurang lebih karantinanya 5 hari gitu ya. Itu selama karantina ngobrol sama yang lain, ternyata mereka walaupun ada basicnya enggak kayak sombong atau gimana gitu.
0: Oke.
1: Tetap kita belajar bareng, tetap kita dikasih wawasan baru gitu ya, pengetahuan baru. Jadi walaupun mereka punya basic itu, mereka juga ngasih tahu ke teman-teman yang emang enggak punya dasarnya tentang perikanan dan kelautan gitu.
0: Oke. Jadi
1: ada persaingan gitu karena kita benar-benar kerja sama bareng.
0: Oke. Benar-benar kekeluargaannya tuh dapat banget ya berarti di Bahari ini ya.
1: Dapat banget.
0: Berarti cara mengatasi, ini versinya Diana teman Pro 2, insecure karena mungkin teman-temannya berada di bidang yang sesuai dengan Bahari, tapi karena kekeluargaannya ini, jadi Kak Diana udah gak insecure lagi. Teman Pro 2 ini tepuk tangan sini, shout out buat keluarga Duta Bahari ya. Keren, iya, Putri Bahari.
1: Bagus banget.
0: Salut sih aku. Tapi kamu selama menjabat ini, kegiatan yang paling berkesan atau hal apa yang paling berkesan untuk kamu? Ada gak sejauh ini?
1: Selama waktu di Putri Bahari kemarin.
0: Iya, atau sampai saat ini nih, mungkin ada gak sih advokasi atau apa ya?

0: ada. Makanya aku ngerasa nyaman gitu, dan juga aku ngerasa kayak enjoynya jalaninnya sampai grand final, gak ada dan apa, karena memang semuanya tuh benar-benar ngerangkul dari panitianya, dari foundernya sendiri juga, putra-putri barat tuh ngerangkul semuanya gitu, dari winner-winner yang tahun kemarin. Terus setelah aku menjabat gitu, setelah aku menjabat kan aku ada kegiatan gemarikan bersama ibu wali kota di kota Bandung gitu ya. Gemarikan itu gerakan memasyarakatkan makan ikan.
1: Gimana
0: Aku kan
1: tuh jelasin?
0: ketemu sama ibu-ibu, ketemu sama anak ya di sosialisasi itu, yang ternyata memang mereka tuh belum tahu dan belum paham seputar pentingnya kita mengkonsumsi makanan laut dan juga cara mengolahnya. Dan juga kan ini dengan kita mengkonsumsi hasil pangan laut itu kan bagus buat kesehatan kita ya, tidak stunting gitu kan, karena gizi-gizinya tuh bagus. Nah setelah sosialisasi itu, aku kayak ngerasa, oh ternyata aku mengikuti ini, impact buat masyarakatnya tuh ada ya, ternyata mereka mendapatkan suatu materi buat diri mereka masing-masing, untuk ibu yang menyusui atau ibu yang mengandung, terus ibu yang sedang mengasihi gitu. Jadi mereka tuh tahu pentingnya harus mengkonsumsi apa sih yang ada di badan kita. Aku lebih senang ternyata apa yang aku lakuin tuh ada bagusnya buat masyarakat gitu.
1: Setuju banget, benar. Pasti kamu juga ngerasa benar-benar kayak, aduh, aku happy banget, heart is so full gitu ya, setelah ngasih insight baru ke ibu-ibu gitu ya, kayak ini loh pentingnya makan ikan gitu. Mungkin selama ini orang-orang mikirnya ikan ya udah enak gitu, tapi nggak tahu nih di baliknya tuh sebanyak itu manfaatnya.
0: Iya, dan kalau misalkan yang nggak suka ikan tuh sebenarnya bisa divariasiin pakai apa aja gitu.
1: Benar. Olahan ikan ini banyak banget, teman Pro 2 ya. Sebanyak itu. Makanya tadi yang aku bilang pindang gombyang itu adalah kepala ikan. Terus ada kayak kuahnya gitu, pokoknya enak sih sebenarnya.
0: Pernah nemu risol dalamnya ikan lele nggak?
1: Apanya? Dalam apanya?
0: Risol dalamnya ikan lele.
1: Hah, emang ada?
0: Ada.
1: Oh my ada. God.
0: Makanya itu kayak kita dari olahan ikan tuh sebenarnya bisa dibuat apa aja. Dan aku sebenarnya agak shock juga ya, risol yang biasanya mayo gitu.
1: Jujur, kan, jujur iya.
0: Ini ternyata dalamnya lele. Dan kebanyakan mungkin orang banyak yang gak suka lele ya. Si UMKM ini membuat risol lele itu sama sekali gak anyer.
1: Gila sih. Jadi
0: rasanya kita makan makan daging aja, nggak ada rasa bau atau gimana, karena UMKM itu mengolahnya dengan baik gitu.
1: Ih, jujur mind blowing ya, risol lele. Tapi masih masuk gitu loh, kan daripada puding lele tuh enggak sih jujur menurut aku.
0: Gimana, serem banget ya.
1: Jujur geli ya. Aduh. Pokoknya olahan lele ini lucu-lucu ya, teman Pro 2, walaupun yang paling enak itu tetap pecel lele dong tentunya. Iya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau misalnya mau nanya-nanya nih tentang Bahari atau tentang putri-putri Baharinya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke Pro 2 081260209696.

0: Masih berangan sama lo dan juga Kak Diana dong, teman Pro 2 ya. Yes. Kak Diana, Kak Diana.
1: Halo.
0: Aduh, benar-benar self-focus banget. Iya, aku self-focus dari tadi. Aku tuh bingung deh. Sekarang ini kan banyak banget ya sebenarnya kayak konten wisata yang lagi viral ya di medsos-medsos gitu. Banyak banget yang sudah mulai mempromosikan wisata-wisata di daerahnya. Tapi cenderungnya netizen Indonesia kan kalau misalnya udah mengunjungi suatu tempat viral tuh jadi kotor, jadi nggak terawat. Nah, tapi ada nggak sih kayak sebagai Putri Bahari gitu ya, kepikiran gimana ya caranya supaya ini oke okay, boleh ngetren, viral, booming, tapi tetap berdampak positif juga bagi lingkungannya, bagi baharinya. Misalnya saya kita ngomongin pantai gitu, misalnya pantai-pantai Hidden Gem. Gimana tuh Kak?
1: Iya, kadang kita ngeliat sayang banget ya, laut yang indah tiba-tiba jadi kotor.
0: Benar.
1: Gitu ya. Nah, aku tuh sebenarnya waktu pas kemarin di panel itu, aku tuh membawa advokasi Bahari Berdaya, Laut Sehat, Generasi Kuat, Kak.
0: Oke, itu tuh gimana tuh?
1: Jadi, Bahari Berdaya, Generasi Laut Kuat ini tuh, aku tuh pengen berperan untuk masyarakat sekitar itu, untuk menjaga lingkungan, karena dengan menjaga lingkungan, akan menghasilkan hasil pangan yang bagus gitu untuk kita. Karena kan kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan tuh, ke ikan-ikan yang lainnya juga akan rusak, akan tercemar gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi dengan hal kecil aja kita tidak membuang sampah sembarangan, itu tuh akan berdampak lebih besar untuk masa depan gitu loh.
0: Setuju, setuju. Pokoknya mah dari sampah dulu aja intinya mah itu, teman Pro 2.
1: Iya. Setelah itu kan kita bisa menjaga, kalau misalnya kita lagi menyelam di laut tuh, kita harus menjaga terumbu karang.
0: Oh,
1: karena
0: iya,
1: walaupun orang-orang melihat terumbu karang itu batu, itu sebenarnya mereka itu berfungsi juga untuk laut gitu loh.
0: Makanya sampai ada konservasi alamnya juga kan ya untuk terumbu karang, karena yeah, memang seberfungsi itu gitu terumbu karang tahun Pro 2. Tapi aku jadi penasaran deh, selama ini kakak udah pernah ngunjungin wisata bahari mana aja berarti?
1: Kalau misalkan untuk saat ini aku masih di Kota Bandung ya Kak, karena kurang lebih berarti aku sudah menjabat sekitar bulanan berarti ya. Nah untuk wisata-wisata tuh aku kan sama pihak Putri Baharinya itu belum ada proyek kemana-mananya, tapi lebih sering ke Kota Bandung ya, karena aku perwakilan Kota Bandung kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lebih banyak kegiatannya sosialisasinya itu di Kota Bandung dulu Kak, belum kemana-mana dulu sih, mungkin next ya.
0: Oke, okay, tapi kalau misalnya di luar sebagai sebagai Putri Bahari, misalnya sendiri aja sebagai Diana, pernah kemana aja?
1: Ah, kalau itu yang terakhir masih anget itu Indramayu.
0: Indramayu ya.
1: Terus apa juga ke Pekanbaru, ke Balikpapan. Balikpapan juga sisir juga ya.
0: Banyak pantai.
1: Dan juga mungkin 11-12 kayak Indramayu, karena waktu pas aku ke Balikpapan tuh aku cobain juga seafood-seafood per ikan-ikannya juga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Aku ngerasa yang lebih enak Indramayu.
0: Iya, itu best sih kulinernya memang.
1: Gitu, karena jarang banget nemu olahan ikan yang nggak anyir gitu, yang nggak terlalu ikan banget gitu.
0: Iya, benar-benar. Setuju sih, jadi udah lumayan banyak juga ya ternyata. Dan maksudnya nggak harus kayak ke Bali, pantai itu atau ke mana, Jogja gitu. Ini coba dilihat lah, pesisir-pesisir yang lain juga worth for you to come ya kan Kak? Benar. Oke deh, ini aku mau nanya harapan kamu untuk perkembangan wisata bahari di Jawa Barat ke depannya apa sih kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk aku pribadi, aku pengen lebih kayak masyarakat lebih aware aja terhadap pantai, terus terhadap olahan ikan yang kita konsumsi, dan juga untuk menjaga terumbu karang, menjaga mangrove juga ya. Dan aku harap sesimpelnya kita jaga kebersihan untuk tidak membuang sampah plastik gitu ya, mengolah sampah plastik dengan bijak. Karena itu kita bisa menjaga lingkungan kita sendiri dulu gitu ya. Karena kelestarian laut itu kalau misalnya tetap terjaga tuh akan jangka panjang gitu ya. Karena kan laut itu jangka panjang ya.
0: Benar.
1: Jadi dapat menjaga kebersihan, terus melindungi terumbu karang. Jadi untuk lautnya kesana juga akan sehat gitu hasil panennya.
0: Setuju banget. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Diana ya. Anyway, terakhir banget pesan Diana untuk teman-teman Produa nih, supaya semakin mencintai laut dan menjaga juga dengan wisata alam kita.
1: Oke, untuk Produa, pesan dari aku yang pertama, harus suka ikan ya. Walaupun tidak suka ikan, mungkin bisa diolah dengan lain agar supaya gak terlalu ngerasa ikan banget, kayak risol lele gitu ya. Dan juga setiap kita ke daerah manapun yang ada lautnya atau pesisirnya, tetap harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, karena itu bukan kota kita sendiri. Dengan kita datang ke kota yang lain, kita harus menjaganya. Dan juga untuk Produa yang lain lagi, pokoknya gak boleh ada rasa pengen membuang sampah sembarangan deh. Jadi kalau misalkan kita lagi makan sesuatu tuh harus genggam dulu aja ya, kalau kita gak nemu tong sampah ya Kak. Jadi tetap harus menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan menjaga laut dan perikanannya.
0: Yeay, setuju banget sih. Sebenarnya segala inti dari inti permasalahan adalah sampah. Jadi teman Produa, awarenessnya ditingkatin lagi, terutama soal sampah. Makasih banyak ya Diana udah ngobrol sama aku dan sama teman-teman Produa ya.
1: Terima kasih juga
0: Kak Lala. Oke. Okay. Terima kasih. Semoga nanti kamu bisa ngobrol-ngobrol lagi ke sini ya. Kamu udah pernah ke sini kan ya, April ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Nanti main-main lagi ya ke sini ya. Sekarang udah menjabat tuh.
1: Ya, belum lagi ke sana ya.
0: Iya, makanya. Ya udah deh. Makasih banyak ya Kak Diana, boleh lanjut tidur lagi.
1: Thank you.
0: Oke, okay, bye-bye. See you. Bye, teman Produa tuh intinya mah permasalahannya tuh semua intinya ada di sampah. Jadi walaupun ini kita ngomongin soal laut, kan banyak juga ya kita suka baca nih ada berita tentang kura-kura yang makan plastik kayak gitu-gitu. Jadi memang awareness tentang sampahnya itu harus ditingkatin lagi teman Produa.

0: Mahasiswa FMR di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini benar-benar hari ini adalah hari yang penuh dengan ilmu ya. Tadi kita ngobrol pertama sama Dr. Momon tentang telur, terus kesehatan, maksudnya banyak banget tentang telur ya teman Pro 2 ya. Terus yang kedua, kita ngobrol sama Kak Diana tadi barusan tentang bahari dan alamnya. Dan sekarang kita bakal ngobrol nih sama Kak Yesa tentang lingkungan dan anak muda. Halo Kak Yesa.
1: Halo Kak.
0: Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini?
1: Pagi, baik. Kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Baik atau bahagia nih?
0: Oh, bahagia dong tentunya. Apalagi ngobrol sama okay. Yesa ya.
1: Waduh, luar biasa.
0: Iya. Boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman Pro 2. Siapa sih Yesa Amanda ini?
1: Halo, perkenalkan aku Yesa Amanda, Duta Lingkungan Jawa Barat. Dan saat ini aku juga sebagai Deputy Education and Research di Yayasan Bentang Alam Indonesia.
0: Widih, keren, mantap banget. Berarti Duta Lingkungan Jawa Barat di tahun berapa? Halo, Kak Yesa.
1: Halo.
0: Halo. Aku ulangin lagi ya pertanyaannya tadi. Berarti Duta Lingkungan di tahun berapa nih? Tahun ini kah atau tahun kemarin?
1: Tahun kemarin, tahun 2025.
0: Oh, 2025. Itu finalnya di ini ya, di apa sih? Bukan Horizon, di dekat Super Indo ya, dekat Super Indo itu ya?
1: Iya, di Selakong.
0: Oh, iya benar. Aku kemarin ke sana juga Kak, aku nonton kamu berarti.
1: Oh my god.
0: Iya.
1: Jadi malu deh.
0: Ini yang pertama kali bikin kamu tertarik untuk ikutan Duta Lingkungan apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya karena aku merasa anak muda ini banyak yang sudah aware ya sama lingkungan, tapi bingung wadahnya seperti apa dan bagaimana, di mana wadahnya. Jadi aku mengikuti Duta Lingkungan sebenarnya hanya ingin, nggak hanya ingin sih, sangat ingin mengajak anak muda untuk lebih aware dengan lingkungan dan membuat wadahnya sendiri seperti yang saat ini aku bangun, ada ruang hijau.
0: Ruang hijau?
1: Iya, ruang hijau.
0: Oh, ruang hijau. Itu apa tuh, Kak?
1: Itu komunitas yang aku buat bersama teman-teman aku. Karena aku ngerasa sebagai duta lingkungan ini kalau setelah grand final, ngapain gitu ya? Makanya aku membuat wadah untuk anak-anak muda.
0: Oh, iya. Berarti memang gak cuman kita ikut-ikutan pageannya doang, tapi juga tentunya harus berdampak dan bermanfaat juga untuk masyarakat dong ya tentunya. Tapi pertama kali banget nih kamu merasa lingkungan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, harus dipandang sama orang-orang, itu kapan?
1: Iya, karena kita hidup di lingkungan. Jadi bagaimana ya kalau kita lingkungan ini kotor, lingkungan ini rusak, kita mau hidup di mana?
0: Benar-benar. Kita kalau misalnya sudah merusak bumi ini, kita mau di mana lagi, teman Pro 2? Semuanya resourcesnya semuanya ada di alam kita ini. Jadi kalau kita yang rusak nih, kita sebenarnya agak ironi juga ya kayak saya.
1: Betul sekali, betul sekali. Makanya dari itu aku memfokuskan ke lingkungan karena udah. Ya kita lihat ya lingkungan ini, kita udah, lingkungan kita udah rusak, bumi udah tua. Terus nanti kita mau hidup di mana? Mau di Mars? Itu pun penelitiannya juga masih belum valid gitu.
0: Bener, di Mars udah kayak ini ya, kita udah kayak astronot ya gini ya, di Mars.
1: Iya, di bulan.
0: Iya. Tapi selama
1: makanya dari itu selagi masih bisa kita jaga, kita jaga.
0: Iya, yes, setuju banget aku. Tapi selama kamu menjabat nih sebagai duta lingkungan, pengalaman apa sih yang paling mengubah cara pandang kamu sendiri nih terhadap lingkungan?
1: Ternyata masih banyak lingkungan-lingkungan kita yang masih kumuh, Kak. Dan masih banyak teman-teman yang ternyata masih bingung gitu. Ini kita, lingkungan kita rusak, tapi apa sih sebenarnya penyebab hulunya tuh apa, kayak gitu. Itu yang bikin mengubah cara pandang aku untuk memfokuskan bagaimana kita bergerak di bidang lingkungan. Jadi tidak hanya kita turun aksi, tetapi kita belajar beraudiensi top to down.
0: Oke. Terus setelah kamu benar-benar kayak memahami nih isu lingkungannya, ternyata masih banyak nih, walaupun kita kota nih, tapi masih banyak yang kumuh. Menurut kamu solusi paling gampangnya dulu deh, paling dasarnya itu apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya solusi paling gampangnya ya, paling gampangnya untuk dari warganya sendiri sih Kak.
0: Okay.
1: Dari warganya itu harus sudah mulai aware buat milah sampah sendiri, terus mengurus sampahnya sendiri yang jadi hilang dari sumbernya. Jadi kita tidak perlu membuang ke TPA gitu pun, itu yang di residu aja.
0: Benar, apalagi TPA sekarang udah benar-benar menggunung banget ya, kayak saya sebenarnya miris banget loh teman berdua. Benar, udah miris banget ya sebenarnya. Jadi kita harus balik lagi, kita harus lumayan udah sudah mulai bisa untuk mengolah sampah teman berdua, karena kan nggak semua sampah itu langsung buang, bisa aja kita jadiin karya atau bahkan bisa jadi kompos ya sebenarnya. Banyak deh hal yang bisa kita lakukan untuk merawat lingkungan ini. Boleh dong Kak, aku tadi kan Kakak mention tentang ruang hijau ya, boleh diceritain lagi lebih dalam nggak sih ini tuh berawal dari duta lingkungan atau sebelum itu sudah ada?
1: Berawal dari duta lingkungan Kak.
0: Oke. Terus
1: jadi
0: untuk
1: aku membuat ruang hijau ini karena teman-teman duta lingkungan dan teman-temanku yang lain itu bingung kayak, aduh banyak nih teman-teman yang sebenarnya aware sama lingkungan tapi nggak tahu mereka mau menyalurkan mereka kreativitas mereka itu di wadah yang seperti apa dan bagaimana kayak gitu. Dan dan ruang hijau sendiri ini berfokus pada kebijakan Kak, kebijakan tentang lingkungan, karena aku sadar kalau kita hanya turun ke bawah tetapi pemerintah tidak tahu apa yang sedang kita lakukan itu sama aja kayak percuma gitu Kak.
0: Oke, berarti lebih ke edukasinya dulu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah sekarang sebagai Deputy for Education and Resources di Yayasan Bentang Alam Indonesia. Nah ini fokus edukasinya Kakak itu kayak gimana? Yang lagi dilakuin itu apa?
1: Nah, kebetulan sebentar lagi bakalan ada program yang namanya TRACE. TRACE itu apa sih? Yang akan dilaksanakan di Lembang untuk anak-anak SMA dan SMK di Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Itu adalah kegiatan yang mana nanti kita akan belajar membuat police brief yang bertemakan dengan lingkungan. Jadi fokus saya ini mengedukasi anak-anak SMA, anak-anak remaja, bahkan kuliahan. Dan dengan kebijakan-kebijakan yang ada.
0: Oke. Ih, seru banget ya kayak saya. Kegiatan tentang lingkungan ini sebenarnya harus lebih kita sering gaungkan lagi teman Pro 2, karena kan juga untuk kita sendiri nih teman Pro 2. Anyway teman-teman Pro 2, kalau misalnya mau nanya-nanya tentang Kayesa, tentang lingkungan, boleh banget kamu WhatsApp ke Pro 2 di 0812 6020 9696. Sambil kita dengerin dulu nih lagunya Joel Corey yang Out Out.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Lala dong tentunya teman Prodo dan juga sama Yesa nih. Halo Kak Yesa, masih bergabung kan ya?
1: Halo, masih.
0: Halo, masih. Aku mau nanya nih Yesa, target atau mimpi terbesar kamu yang pengen kamu wujudin sekarang tuh apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya goals terdekat aku ya yang terbesar saat ini, aku pengen banget membesarkan ruah hijau ini jadi se-Jawa Barat Kak, karena saat ini masih di wilayah Bandung Raya aja.
0: Amin, amin, semoga makin besar ya ruah hijau. Dan semoga amin. Semua orang juga semakin aware dengan lingkungan. Tentunya kamu teman Prodo yang udah denger ini hari ini, percakapan Lala dan Yesa, kamu harusnya jadi makin aware dong sama lingkungan ya.
1: Betul.
0: Boleh dong Kak Yesa nih untuk sebagai penutupnya, boleh kasih pesan, pesannya untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin ingin mulai peduli sama lingkungan tapi masih merasa langkahnya tuh terlalu kecil gitu, atau merasa kayaknya kayaknya ini belum berpengaruh sama lingkungan deh. Pesan-pesannya dong Kak Yesa.
1: Boleh banget teman-teman. Buat kita aware sama lingkungan, sebenarnya kita nggak harus memulai dengan hal yang besar. Sekecil kita memilah sampah dari rumah aja itu sudah menjadi langkah awal yang sangat baik. Jangan berpikir ya udah sih itu orang lain aja, tapi itu bukan hal suatu yang sangat tidak disarankan. Tapi kita harus juga mulai dari diri oleh diri sendiri. Dan siapa tahu dari diri sendiri bisa merambat ke orang lain.
0: Setuju banget, mulai dari diri sendiri teman Prodo. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Yesa. Kak Yesa, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya buat ngobrol sama Lala dan teman-teman Prodo ya.
1: Iya, terima kasih ya Kak.
0: Sama-sama.
1: Ngobrol-ngobrol di Prodo.
0: Sama-sama dong. Nanti kapan-kapan semoga Kak bisa main langsung ke studio ya, ngobrol-ngobrol di sini langsung.
1: Boleh.
0: Oke. Sudah deh kalau gitu. Boleh Kakak silakan beristirahat kembali, nyantai-nyantai dulu nih weekend ya. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, dadah.
0: Dadah, bye-bye. Tuh teman produannya dari semua percakapan hari ini yang paling utama itu adalah mulai dari diri sendiri. Dan juga kita harus lebih aware dengan sampah, karena itu kan produksi dari kita sendiri ya teman produannya.

terima kasih banyak sudah dengerin Lala Dispada di Kamu Pagi Teman Pro 2. Yes. Sekali lagi aku mau bilang buat kamu, terima kasih banyak udah dengerin aku dari jam 5 tadi sampai sekarang udah mau jam 10. Gak usah sedih karena abis ini kamu bakal temenin sama Sandy. Iya tentunya. Nanti kita mau lagi sama Lala di bulan Agustus ya teman Pro 2 ya. Dan aku mau bilang happy weekend buat kamu teman Pro 2, karena ini adalah Sabtu yang cerah dan menyenangkan karena Bandung lagi dingin kan teman Pro 2. Jadi kamu have fun deh ya liburannya kapan-kapan lagi. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tua Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Kanye West konser YY live in Jakarta di GBK 24 Oktober 2026. Musisi sekaligus rapper ini alias YA atau Ye akan konser tunggal di Indonesia, dan konser ini bertajuk Ye Live in Jakarta bakal digelar di tanggal 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan rencana konser tunggal ini nanti di Jakarta dikabarkan bakal dipromotori oleh Raw Vision Collective. Dan juga akan diunggah nih, udah diunggah di sosial medianya pada Jumat 24 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Tuan Pro 2, band rock asal Bandung, For Revenge, akhirnya mengisi OST film Spider-Man Brand New Day yang dirilis pada akhir Juli 2026. OST ini juga akan diberi judul I Miss You Every Brand New Day, yang menggambarkan perjalanan Peter Parker yang semungkin udah dilupakan oleh semua orang akibat mantra Doctor Strange-nya. Nah, lagu ini pun akan rilis nanti pada 28 Juli, sehari sebelum filmnya tayang di bioskop Indonesia, yang akan tayang di 29 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Kabar terbaru dari Darna Nela. Nih, udah seabad Darna Nela akhirnya menghidupkan kembali akar realisme teater Indonesia. Akan ada pementasan ulang Mayit Hidup karyanya Kui Tek Hoai yang jadi penanda perayaan 100 tahunnya Darna Nela, sekaligus juga membuka kembali pembacaan atas sejarah teater Indonesia. Lakon ini akan dipentaskan oleh pemenang Festival Teater Jakarta. Dan juga tidak sekadar menghadirkan nostalgia, tapi juga menegaskan peran Darna Nela sebagai pelopor teater modern yang berani meninggalkan kisah fantasi dan juga mengangkat persoalan sosial yang relevan dengan zaman ini.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Malam, terus istirahat tiap 20 menit dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
1: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Welcome back to Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2.
1: Welcome, dan ada Gina di sini.
0: Sama Gina juga ya, Mas Andy juga pastinya teman Pro 2 di special weekend ini. Yes, waktunya request.
1: Iya, benar nih, Sandy. Weekend kemana? Kita masih nih aja.
0: Siang aja, aku kerja. Mungkin ada banyak banget warga-wargi Bandung yang weekendnya jalan-jalan
1: iya.
0: Pastinya ya. Dan mungkin agak kaget ngelihat kota Bandung kok ini apalagi nih yang dirapihin nih pinggir jalan.
1: Banyak banget, Sandy, Gina lewat aja udah banyak sisa-sisa puing-puing, puing-puing trotoar.
0: Benar.
1: Lagi banyak galian-galian nih, teman Pro 2. Ya.
0: Kayaknya sih kalau misalkan Sandy lihat tuh ada yang memang dibenerin lagi bekas-bekas galian kabel kan itu enggak rata,
1: bener,
0: ya kan?
1: Bener.
0: Belum lagi persiapan buat BRT tuh. Gitu. Jadi nanti pastinya Kota Bandung bakalan seru lah, teman Pro 2 ya, gitu.
1: Makin banyak lagi yang baru.
0: Mm-mm.
1: Belum lagi ini yang di Monju, nyambung lagi tuh sampai.
0: Oh, Monju ada apa nih, Mang?
1: Dari Monju, nanti tuh bakal ada dibuat taman-taman. Ada jalur-jalur yang bakal dia tuh nyambung langsung ke Gasibu, Sandy.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Terus sekarang kan lagi penggarapan ya, Gasibu ya.
0: Oh, iya, di revitalisasi ya, Gasibu
1: betul.
0: Ya, bener-bener. Karena memang sekarang juga udah bisa ngelewatin jalan yang memang udah dilebarin ya di kawasan Gasibu, teman Pro 2. Dan mungkin ini juga kamu bertanya-tanya, Gasibu masih bisa dipakai buat olahraga gak sih? Bisa.
1: Masih bisa, tapi kalau misalnya kamu teman Pro 2 lewat nih dari sini mau ke BIP langsung udah enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Harus muter.
0: Jadi udah enggak bisa lewat depan Gasibunya banget.
1: Udah enggak bisa nih ya. Teman Pro 2. Jadi kamu yang lagi di jalan gitu takutnya bingung ya Sandy kayak baru lagi ke Kota Bandung terus ini kemana arahnya gitu. Nah, muter dulu tuh di Gasibunya.
0: Benar ya. Pastinya nih sambil nikmatin Kota Bandung teman Pro 2, Sandy sama Gina bakalan terus temenin kamu ya sampai jam requestnya sampai jam 12 aja deh ya.
1: Iya, requestnya kita cuma terima sampai jam segitu.
0: Kayaknya nanti juga bakalan ada obrolan sama UMKM siang hari ini ya, dan juga bakalan ada Pro 2 chart internasional dan juga nasional di sore hari ya.
1: Okay.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Iya, iya. Kamu juga pasti tahu Prado kalau dengerin lagu ini tuh udah auto joget gak sih? Karena kalau gini dengerin lagu ini tuh emang ngelihatnya video-video happy-happy gitu ya di salah satu aplikasi pakai background ini terus lagi happy. Terus ya semoga juga kamu ya teman Prado yang hari ini lagi mau kemana atau lagi melakukan aktivitas apapun tetap happy. Sama kayak lagunya All Good, ini tuh ternyata lagu kolaborasi antara Dipa Barus dan Nadine Amiza. Jujur kalau Gina waktu sebelum-sebelumnya dengerin lagu ini tuh aku kira tuh ya lagu luar negeri gitu, tapi ternyata ini adalah karya anak bangsa Tomah Prado ya, buat kamu juga yang baru tahu. Dan ini tuh udah rilis di tahun 2017 Tomah Prado. Nah, tapi ya sekarang semoga mereka ada project baru lagi ya, karena jujur ini enak banget ya dengan vokal Nadine Amiza gitu yang khas, juga ada musik elektroniknya gitu ya khasnya Dipa Barus, jadi kayak janganlah. Kalau Gina nyanyi tuh jadi gimana ya Tomah Prado? Nah Tomah Prado, Gina masih open request ya buat kamu yang mau request dan pengen diputerin lagunya nemenin kamu lagi biasanya jam segini, kalau nggak lagi, kalau Gina sih lagi nyetrika gitu ya, beres-beres kamar atau nggak baru melek gitu, walaupun baru melek nggak apa-apa, dibuka dulu HP-nya. Boleh kamu WhatsApp di 0812-6020-9696 atau kamu bisa juga di SG-nya @pro_2bdg. Langsung komen aja di situ teman Pro 2 ya, nanti Gina tungguin sama Sandy juga bakal puterin lagunya. Nah sekarang Gina bacain dulu yang udah masuk. Pastinya nih yang pasti ya, pertama dari yang pertama gitu selalu ini ada Berbinar. Halo, ya aku pengen banget deh coba ngobrol-ngobrol sama kamu deh Berbinar ya, gak cuma request tapi kita juga sambil ngobrol teman Pro 2 ya. Dari pengen banget lagunya haha. Oke, nanti Gina on list ya teman Pro 2 ya. Tapi terus kita cek lagi. Ada Kak Zulia nih dari Jakarta, thank you. Dan juga untuk, oh dia salam nih buat kakak penyiar, siapa ini? Gina di sini ya, Tomah Prado yang mungkin yang belum kenal, ada Gina di sini. Terus kalau Kak Zulia pengen request lagunya The Angies. Eh bukan, itu fansnya ya, fanbase-nya The Angies nih pengen request lagunya Angie Carvalho Kale yang judulnya Remuk. Oke, nanti Gina cari dulu ya teman Pro 2 ya. Halo Lara. Nih ada Kak Lara katanya, assalamualaikum Kak, selamat siang, aku mau izin request boleh gak? Izin gitu ya, harus izin banget. Izin ketua gitu, gak apa-apa boleh kok, jangan karena Gina dan Sandy gitu ya jadi kayak gak boleh. Boleh Kak Lara ya, boleh mau request lagu apa? Oke, Shawn Mendes, Treat You Better. Aduh lagu ini tuh kayak, aduh kalau Gina inget lagu ini tuh ya kayak aduh pengen selalu gitu, pengen selalu di treat sama orang yang Gina pengenin sih sebenarnya ya gitu. Tapi ya oke, kalau gitu ya Kak Lara, ini lagu pertama yang bakal Gina puterin ya, Shawn Mendes, Treat You Better, karena Gina juga pengen dong sama kamu teman Pro 2 di Treat You Better dengan request.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Makanya tuh Om Rodo, kalau kamu mau falling love tuh ya enggak, jangan sendirian, kasihan kan. Makanya kasihan banget aku tuh sama kamu tuh Om Rodo. Nah makanya tuh Om Rodo tuh biar kamu enggak sendirian aja. Yuk request yuk. Requestin aja nih Om Rodo ya. Gina masih tungguin kamu yang mau request, biar Gina temenin juga sama lagu favorit kamu yang lagi di jalan. Gina masih menyapa kamu, Om Rodo yang lagi di jalan, yang baru mau lagi siap-siap gitu ya, mau dandan. Oh, pasti lama kalau perempuan mah dandan tuh enggak cukup cuman 10 menit. Bener enggak tuh Om Rodo? Kalau Gina tuh kayak minimal tuh 30 menit. Nah itu tuh 30 menit teh belum seperangkat dengan mandi, bener, luluran, kayak gitu-gitu belum tuh Pro 2. 30 menit tuh dandan doang. Apakah kamu seperti itu juga teman Pro 2 ya? Nah kalau lagi dandan gitu emang kadang tuh suka pengen sambil dengerin musik gitu, atau sambil nonton-nonton apa. Karena sekarang mending ditemenin sama Gina aja yuk di request. Boleh nih, ada Kak Tami siang kak, masih boleh request gak? Boleh banget Kak Tami, yuk requestin yuk. Nah buat kamu teman Pro 2 yang tadi udah request ya, Gina mau bacain dulu request-request yang ada di Instagram nih. Gina sambil cari dulu, kita lihat ya, kita cek dulu apakah ada. Nah teman Pro 2 ada yang telepon, coba kita angkat dulu ya. Halo bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
1: Sandy sama Teh Gina?
0: Halo, gimana nih kabarnya Bang Fahri?
1: Alhamdulillah sehat, habis olahraga ke...
0: Kemana?
1: Saparua.
0: Oh rajin banget nih. Oh berarti sekarang lagi di Saparua ya, nih bang.
1: Kodam 3.
0: Siapa aja itu teh anak Kodam 3? Siapa aja?
1: Banyak kayaknya.
0: Kenalan enggak?
1: belum kayaknya.
0: Kenalan tuh. Bang Fahri emang mau request apa nih olahraganya, sambil mau ditemenin lagu apa?
1: Lagu kesukaan Bunda sedih banget, yaitu Kim Tak Mungkin.
0: Dari siapa? Dari Kim Tak Mungkin. Oh itu kesukaan ya. Sandy, nanti Gina bilangin deh.
1: Iya.
0: Kalau kesukaan Gina apa? Ayo.
1: Lagunya apa ya? Lagunya.
0: Ya udah selesai
1: Bima
0: udah.
1: Romeo.
0: Ya gitu kata siapa? Aiyah, oke gitu ya. Kalau Bang Fahri nanti Gina puterin ya, yang Tak Mungkin Kim. Ada ya, lagi yang mau disampaikan? Oke, salamnya buat siapa Bang?
1: Buat Gina Amira bersama Bunda Sandy. I love you. Kocaknya bikin ngakak ketawanya.
0: Oke. Terus siapa lagi?
1: Terus ada Bang Andre Ardiansyah.
0: Boleh.
1: Terus I love you Bang Andre. Terus A.A. Randi Aditya, I love you. Terus ada Bung Rana Mangwarta, Kang Alan Jono, Mas Gaga Asep, Uli Mincu.
0: Bang Fahri seneng banget ya dengerin ini ya, Asep Jono ya.
1: Iya, Asep Jono sama okay. Si Mince.
0: Iya, nanti kita puterin.
1: Bunda Sandy berperan sebagai apa di Asep Jono sama Mince?
0: Tergantung job desk-nya, Fahri, Bang Fahri. Kalau Bunda Sandy bisa apa aja?
1: Putri. Terus buat Duyana Putra dan A.A. Jailani Nugraha.
0: Oke, makasih nih Bang Fahri.
1: I love you, we love you.
0: Oh, thank you Bang Fahri, makasih ya. Udah, I love you. Jadi kayak gini inget lagunya NPD gitu ya, I love you but you lebih love me gitu. Emang gitu sih konsepnya. Gak apa-apa Bang Fahri, emang Gina mah gak dikasih gitu ya, gak dikasih hatinya Bang Fahri untuk Gina. Jadi gak apa-apa deh, mungkin emang tak mungkin gitu ya dari Kim itu dikasihnya untuk Gina.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Semoga ini juga jadi yang tepat ya Tuan Pro 2, kamu request di Pro 2 hit list. Maaf ya tadi TSA rada ngahiung, cenah apaan itu terada. Aduh gitu. Mohon maaf ya Kak Tami, Kak Lara dan teman Pro 2 lainnya mungkin yang lagi dengerin Gina di Pro 2 Hitlist ya. Oke, kamu tua Pro 2 masih boleh banget request. Nanti Gina bakal tetap bacain requestnya. Nah, tadi Kak Tami kan nanya ya, "Kak masih boleh request gak?" Boleh. Mau request lagunya Nabila Takiyah ya, tapi ini Kak Tami yang on list kita hari ini adalah Salah Sangka. Boleh ya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya, Salah Sangka, gak apa-apa, cina salah lagu juga gak apa-apa. sorry gitu ya, maaf. Tapi ini salamnya dari Kak Tami untuk all crew dan juga The Nubs. Oke. Dan saya selalu jadi garda terdepan Nabila dan The Nubs. Thank you. Kamu yang masih mau request teman Pro 2 ya, boleh yang lagi dengerin di RRI Digital, boleh, dan juga yang mau request lewat Instagramnya @pro2bdgen. Boleh, gas banget nih ya, Gina tungguin nih, Gina bacain dulu ya. Tadi tuh Gina perasaan udah janji mau bacain request yang ada di Instagram ya, tapi ini Bang Fahri menelpon tadi ya, kita angkat dulu dong, diprioritasin tuh kan Bang Fahri mah Gina prioritasin. Tapi sedih banget Gina dikasih lagunya tak mungkin, karena tidak mungkin. Ya udah nggak apa-apa ya untuk kamu tuh Pro 2 ya, masih boleh, boleh dong tolong spotlightnya di Gina, boleh nggak? Nah Tuan Pro 2, Gina bacain dulu, ini ada request pengen lagunya Roni Parulian ya, kita coba. Kamu mau lagu yang mana? Asik. Nah tapi nih Tuan Pro 2, yang lagi Roni yang on list ini ada lagunya Butuh Waktu. Gak apa-apa ya, Gina puterin yang Butuh Waktu ya teman Pro 2, ini juga oke nih. Siap Kak Tami, ditunggu Salah Sangkanya Kak. Oke, after ini Gina langsung puterin ya. Ini di SG ya, Instagramnya @pro2bdg ada Kak Marina. Halo Kak Fatima. Nasgor ST boleh. Kak Jerey. Nah ya teman Kak, teman Pro 2, ini juga ada nih, siapa namanya ini, sebentar Gina cek dulu. Gina bingung bacanya nih, maaf kalau salah ya. Mira Nadia, betul ya, betul aja, betul. Nah pengen Can We Talk dari Tevin. Oke, kita cek dulu teman Bro 2. Tapi kayaknya nih Kak Nadia lumayan banyak requestnya. Ada mau yang mana nih? Pilih dulu satu ya, tentukan pilihanmu dulu gitu ya Kak Nadia ya. Oke, nah buat kamu teman Pro 2 yang masih request, yang mau request boleh banget, karena Gina masih buka sampai jam 12 siang nanti. Gina tahu kok kamu pasti lagi dengerin kan gitu, masa gak mau sih namanya Gina sebut gitu di on air, terus lagunya Gina puterin gitu yang kamu suka, yang kamu favoritin. Yuk makanya requestin ya, boleh di WhatsApp 0812-6020-9696. Coba dicatat. Atau yang lebih gampangnya kamu bisa buka Instagramnya @pro2bdg, atau kamu lagi streaming ya di platform digital gitu di Programa 2. Yuk requestin biar Gina tuh gak salah menilai kamu teman Pro 2. Kayak dengerin aja tapi gak request, kan kita jadi salah sangka.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa dah, sekalian ngelewat, mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya, ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi, jangan salah. Culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi, kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
4: Teman

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Semoga Pro 2 Hitlist juga bakal jadi sesaat kau hadirnya kamu yang menemani kamu aktivitas ya siang ini. Gak apa-apa ya walaupun sesaat gitu, tapi kan kehadirannya nyata. Aduh. Nah buat kamu teman Pro 2, maaf banget nih ya, Gina harus tutup dulu requestnya. Dan makasih, Gina juga mau bilang makasih buat kamu yang udah request ya, baik yang di Instagram atau yang di RRI Digital dan juga yang di WhatsApp. Ya maaf banget kalau misalnya nanti tetap Gina bakal puterin lagu kamu kalau tadi belum sempat keputar, tapi Gina bakal tetap puterin. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi di Bandung, jalan-jalan di Bandung, Gina mau kasih tahu juga nih kalau misalnya beberapa jalan itu lagi ada yang cukup di apa ya, harus kamu cari jalan alternatifnya gitu. Di yang pertama di Jalan Diponegoro sama Jalan Dagogiri, teman Pro 2. Karena kalau di Jalan Diponegoro tadi Gina udah sempat bahas tuh sama Sandy ya, bakal ada masih ditutup sementara sampai 7 September nih teman Pro 2. Jadi lumayan lama karena masih ada penataan Gedung Sate dan Lapangan Gazebo. Tapi masih boleh ya kalau kamu mau jalan-jalan di situ masih boleh. Kalau Jalan Dagogiri ini untuk yang para wisatawan yang mau ke arah sana, itu masih ada perbaikan jalan ya teman Pro 2. Jadi kamu lumayan bakal terganggu nih, tapi gak apa-apa ya, tetap harus di Pro 2 gitu, biar walaupun terganggu tapi tetap ditemani. Kalau gitu teman Pro 2, Gina pamit ya. Dan juga kita mau kasih tahu nanti jam 12, tepat jam 12 itu akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2, stay tune terus di 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Kalau gitu Gina pamit, keep your spirit up.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Kamu bucin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udah muncul jam 12.30. Artinya saya ini bakal ngebahas tentang sebuah usaha yang ada di Kota Bandung, teman Produa, di Produa Santai Siang Special UMKM, teman Produa. Sampai jam 1 kita akan menghadirkan narasumber yang memang memiliki sebuah usaha, baik kuliner, baik fashion, apapun itu pasti teman Produa. Dan kali ini juga menjadi sebuah rekomendasi buat kamu yang suka sarapan ala-ala sinetron Indosiar waktu kita tonton. Ya. Kenapa? Karena kita akan sarapan roti. Zaman dulu tuh kalau sarapan roti itu orang have, teman Produa. Ya enggak sih gitu. Nah, ini ada satu sebenarnya brandnya itu adalah brand orang. Cuman kakak satu ini, teman Produa, ini baru banget ya kayak menjual produk tersebut. Baru berapa hari, tapi ternyata udah banyak demand-nya. Gitu. Emang seenak apa sih rotinya? Dan kita juga akan cari tahu bagaimana profil dari narasumber kita satu siang hari ini, teman Produa. Karena beliau juga ternyata memiliki sebuah yayasan, ya, Educational Learning Center, teman Produa, yang ada di Kota Bandung. Kita bakalan ngobrol banyak ya sama Kak Inge. Selamat siang, Kak Inge.
1: Selamat siang, Kak Sandy.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, Kak Sandy sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Kak Inge. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Sibuk jualan roti.
0: Kita tadi udah ngobrol sedikit ya pas off air ya gitu. Ini benar-benar kayak amazed banget. Tadi Kak Inge sempat cerita, Sen, aku tuh di learning center tuh udah 14 tahun ya, tapi baru 4 hari aku jualan roti, tiba-tiba diundang ke radio.
1: Iya.
0: Seriusan?
1: Serius.
0: Berarti sebelumnya di si learning center itu juga belum pernah promo ke radio?
1: Education Learning Center belum. Mm-hmm. Belum pernah sekali. Kita promo hanya di Instagram, mm-hmm, sosial media, mm-hmm, dan bergerak juga karena mulut ke mulut, karena pasar anak berkebutuhan khusus itu kan sebenarnya, mm-hmm, market yang kecil ya di Kota Bandung.
0: Ah iya benar. Jadi memang lebih niche ya pasarnya ya.
1: Iya, betul, betul.
0: I see. Nah, ini kita ngomongin roti tawar dulu nih.
1: Okay.
0: Roti tawar lembut wangi, teman Produa. Yeah. Ya, yang memang menjadi produk bahasan kita di siang hari ini. Nah, yeah, ini kayaknya tadi sempat kayak disclaimer, ini tuh aku reseller loh, Sen, gitu. Ceritanya gimana nih? Mungkin kita perlu tahu background-nya Kak Inge, sampai akhirnya Kak Inge ini tuh tiba-tiba jualan roti yang akhirnya awalnya katanya cuma 7 roti aja, yeah, ya. Sekarang udah alhamdulillah kayak 50 lebih bisa terjual dalam 1 hari, dan ini baru running 4 hari aja.
1: Iya, yeah, sebenarnya enggak, okay, 1 hari ya. 1 hari kan 24 jam.
0: Yes,
1: Aku jualan sekarang 4 jam aja.
0: 4 jam udah ludes ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: 4 jam berarti sekitar jam, aku mulai jam 10 pagi ngambil rotinya, sampai jam 2 siang.
0: Sampai jam
1: 4 jam ya, betul ya.
0: I see. Itu jualnya di mana tuh, Kak?
1: Banyak sih. Aku, okay, ada, jadi gini, aku ada yang jualan di Sukajadi, mm-mm, di center. Mm-mm. Maksudnya di center itu kan di bawahnya tuh ada kayak toko papa aku.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ aku jualan juga. Terus, mm-mm, ada yang kirim juga di Shopee, oh, ada juga lewat Threads. Sisanya drop off point. Nah, yang drop off point ini, mm-hmm, ini lebih menarik soalnya karena aku sekalian visit. Aku kan home visit. Aku, okay, nih guru, ibaratnya kalau bahasa umumnya guru, mm-hmm, les nih. Aku udah ada guru les, aku uh-huh, visit ke beberapa tempat. Nah, rotinya, uh-huh, sekalian aku bawa.
0: Oke, okay, jadi mamah-mamahnya tuh pada pesan roti juga ke Kak Inge.
1: Ini bukan mama-mama aku sih, mama-mama
0: pelajar
1: orang lain yang di thread.
0: Oh, di serius?
1: Serius.
0: Berarti thread semagic itu ya?
1: Iya, yeah, you have to try.
0: Benar-benar, karena saya ini juga kalau misalkan baca-baca terus ada yang jualan apa bucket bunga yang cuma 50.000 taruh situ katanya laku.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Reading tarot, itu suka lewat tuh ya, yeah, reading, okay, tarot, reading ya kan, tarot. Laku di situ ya, yeah, jualan banyak hal di Threads itu, parfum semua yang second hand itu semuanya laku.
1: Yeah.
0: Threads itu segokil itu ya ternyata ya.
1: Iya, yeah, aku nggak nyangka juga sih, uh-huh, sebenarnya. Awalnya aku di Threads tuh jualan center, nggak laku,
0: nggak laku. Dengan pasrahnya. Ya. Oke. Tapi ini kuliner nih.
1: Yeah.
0: Yang sebenarnya kalau berbicara roti itu merupakan apa ya? Sebuah kebutuhan pokok yang sebenarnya gampang untuk dicari.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Okay. Nah, nilai plus dari rotinya Kak Inge itu apa?
1: Sebenarnya dari roti yang aku punya ini, uh-uh, aku jual lebih, uh-uh, tepatnya. Uh-huh. Ini tuh dia lembut.
0: Oh, okay.
1: Dan bener wangi. Jadi emang aku nggak nge-brandingnya nggak yang roti apalah,
0: nggak macam-macam.
1: Aku cuma bilang roti tawar murah, lembut wangi, selesai.
0: That's it. Oke.
1: Okay. You have to try.
0: Oke. Okay. Ini pasti aku akan coba sih, yeah, ya teman Pro 2. Nah, dan ini sebenarnya berarti dari brand ini ya apa? House.
1: Ini production rumahan, ya.
0: Produksi
1: rumahan.
0: Bandung. Bandung punya ya.
1: Bandung
0: berarti punya. UMKM punya ya.
1: UMKM punya.
0: I see. Artinya di sini Kak Inge juga sebelumnya mengkonsumsi roti brand ini.
1: Iya.
0: Makanya tahu seenak itu.
1: Aku beli satu kali.
0: Oke. Okay.
1: Lalu satu kali aku bikin, beberapa kali aku kebetulan suka bikin bagi-bagi sama guru-guru di center. Lalu tanpa sengaja aku membuka, ayo ada yang mau ikut order gak?
0: Oh, sampel.
1: Iya, ya, sebenarnya enggak niat sampel ya. Kalau sampel niat sampel kan berarti aku niat jualan.
0: Oh, iya,
1: ya.
0: Iya. Oh, ini cuma coba-coba.
1: Cuma pengen ngasih aja.
0: Oke. Okay.
1: Aku tuh suka beli dan kebetulan enak, aku pasti akan bagiin ke guru-guru kalau misalnya ada.
0: I see. Nah, dari situ tuh.
1: Nah, dari situ aku coba, yuk ada yang mau nitip beli enggak?
0: Oke. Okay. Gitu. Itu iseng sih,
1: Betul.
0: Oke, okay, lalu.
1: Nah, dari situ ya aku coba deh, ada yang mau nitip. Oke, aku mau dong missingnya, dia bilang. Ada yang mau nitip, terus aku coba iseng titipin ke papa aku di warung, di toko. Ya itu awalnya 7 biji itu.
0: Titipnya ke papa 7.
1: Iya, 7. 3 punya mamah aku. 2 punya guru-guru, sisanya di warung.
0: Sisanya di warung. Dan itu awal mula.
1: Iya. Yeah.
0: Beberapa hari lalu itu.
1: Iya, yeah, at least 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu.
0: Oke, okay. Abis itu langsung ada orderannya di mana? Di Threads itu tadi.
1: Oke, okay, pertama itu customer pertama itu di toko.
0: Oke. Okay.
1: Di toko papa aku. Aku pikir enggak akan laku. Aku okay. pikir enggak akan laku lah. Terus aku kan visit. Pas aku pulang, hal pertama yang aku lihat itu adalah roti di toko papa aku.
0: Masih ada enggak nih?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan ternyata masih ada dong.
0: Oke.
1: Okay. Aku pikir kayak ya udahlah enggak laku, ya udahlah. Maksudnya ya udah besok juga dipotong, kita bagikan lagi ke guru-guru.
0: Bener. Roti kan umurnya pendek ya.
1: Iya.
0: Lalu
1: terus mamah aku bilang, "Ci, dia lo ngomong aku Cici. Itu roti kamu laku. Roti apa ya laku?" Kata gue, "Itu roti masih ada ngejugruk di situ." "Itu roti gue yang tadi gue pesen 3 biji," katanya.
0: "Oh, itu punya mama ternyata."
1: Iya, jadi sama mama aku ketika roti yang di display habis, mama aku ngambil roti yang tadi dia pesen 3 biji,
0: taruh
1: lagi. Display aja di situ.
0: Oh, jadi ceritanya restock biar mama mengalah.
1: Iya, biar mama mengalah.
0: Oke.
1: Kayak gitu, itu awal ceritanya.
0: Awalnya di situ.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sampai akhirnya itu ke Threads dengan hanya cuman iseng aja announcement, tiba-tiba bisa sampai 50 lebih satu hari dan okay. cuman ini enggak sehari cuman 4 jam let's say yeah, gitu kan jam. Ya. Gimana ceritanya?
1: Oke, okay, kan aku sama guru-guru aku tuh sering banget, maksud kami sering banget sharing satu dan lain hal. Nah, salah satu guru aku ini, dia sempat ngomong, jadi maksudnya temen lah ya, temen guru ini ngobrol kayak, "Coba di sini dong, di Threads dong. Ini tukang mangga Kyojai aja show all terus," kata.
0: Oh, okay.
1: Coba. Ya udah, aku mulai kayak okay, kita enggak pernah tahu kan?
0: Benar.
1: Kita coba aja. Aku turutin deh sekarang aku mau nurutin kata orang.
0: Okay.
1: Jadi ada kalanya ya bisnis itu enggak tentang ideologi kan?
0: Benar.
1: Kita juga harus mempertimbangkan apa kata orang.
0: Exactly.
1: Ya kita punya ideologi itu bagus. Itu jadi signature kita.
0: Benar.
1: Tapi kata orang itu juga penting. Kenapa? Karena mereka user ya.
0: Oke, okay. Iya lagi. Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi okay. Dah. Threads.
0: Coba tuh.
1: Buka Threads. Terus di Threads ada yang komen, "Ada di Oren enggak?" Aku buka Oren.
0: Di Oren.
1: Pokoknya semua kata orang aku ikutin,
0: lakuin tuh.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Sampai akhirnya itu ada sempat pengiriman paling jauh kemana tuh? Atau baru sekitar Bandung aja?
1: Enggak ada pengiriman paling jauh sih karena ikut aku, jadi aku enggak ngirim, aku enggak merasa ngirim.
0: Oh.
1: Karena okay. aku kan visitnya di Antapani Arcamanik. Nah, itulah sejauh itu yang paling jauh.
0: Oke, okay, tapi itu yang untuk di toko Oren udah ada.
1: Yang di toko Oren udah ada tapi deket sih, masih deket.
0: Masih di daerah
1: masih
0: Bandung.
1: Masih daerah
0: ya?
1: Bandung.
0: I see.
1: Dan aku enggak, mungkin aku enggak rekomend juga untuk keluar kota ya karena karena ini kan lembut banget.
0: Oh, takutnya rusak. Demplek nanti ya. Benar ya. Karena roti itu teman Pro 2 ya. Kecuali mungkin kamu pengen nambah untuk biaya extra package ya.
1: Iya. Aku packaging sih. Jadi emang dasarnya enggak jualan kali ya. Di warung kan banyak dus.
0: Yes.
1: ya udah aku ambil aja dus papa aku,
0: dus bekas-bekas itu ya, untuk yang packagenya
1: proper ya.
0: Iya.
1: Yang penting aku udah pasti kualitinya bagus. Maksudnya dalam arti kata tidak kotor, aku tidak berbau yang
0: aneh.
1: Kayak clean yang proper.
0: Udah ya, kirim.
1: Udah, aku kirim.
0: Wow, keren banget ini.
1: Jadi kalau orang lain packaging itu butuh biaya, ya aku minta.
0: Minta apa-apa, Teman Pro 2. Tapi keren banget ini nih, Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu kalau berbicara bisnis masih tentang apa ya, kayak aduh, ntar lah mulainya kalau ada modal lihat ini Kak Inge, Teman Pro 2 ya kan. Awalnya kagak ada niat, kagak ada nawa itu ya, iseng doang, tapi ternyata ini alhamdulillah menjadi cuan.
1: Amin.
0: Gitu. Dan pastinya ini baru running berapa hari aja udah banyak yang minat ya, apalagi nanti gitu kan, siapa tahu.
1: Amin.
0: Gitu kan,
1: siapa tahu.
0: I see. Nah, ini tuh tahannya berapa lama sih Kak kalau boleh tahu?
1: 3 hari Kak.
0: Tiga hari ya?
1: Tiga hari.
0: Standarnya roti memang.
1: Standarnya
0: ya?
1: Oke.
0: Gitu,
1: ya? Justru kalau lebih dari 3 hari kita harus bertanya-tanya ada apa di dalamnya.
0: Iya benar. Gitu. Apakah ada boraks ya? Takut. Kalau gak mau ada boraks. Tapi yang jelas ini aman ya kan. Lembutnya juga dapat. Ini juga produksi UMKM yang ada di Kota Bandung. Kayak ngebantu untuk jual juga. Ya, dan ini juga kalau kita berbicara mengenai perputaran ekonomi di kota, semakin tinggi perputarannya semakin bagus ya kota tersebut. Ya, jadi kita harus mendukung secara UMKM Teman Pro 2 gitu kan ya. Ini ukuran berapa dan isinya ada berapa nih Kak Inge?
1: Oke, ukurannya dari kotaknya gitu 12x12 cm.
0: I see.
1: Kalau isinya ada 10 slice.
0: 10 slice nih ya,
1: 10 satu slice. Udah aku hitung enggak?
0: Oh, udah. Oke, ada dua varian nih ya.
1: Ada dua varian, ada original lembut sama pandan wangi.
0: Pandan wangi yang best seller yang mana?
1: Dua-duanya
0: best seller.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi karena ini kan karena baru juga ya. Orang-orang mesti tertarik untuk nyoba.
0: Okay.
1: Dan mereka kalau pesan rata-rata ini satu itu satu.
0: Oke. Berbicara harga, kisaran harga berapa Kak Inge kalau jual?
1: 10.000.
0: Satunya.
1: Iya,
0: seriusan.
1: Serius.
0: Ih, tuh Teman Pro 2 ya, isinya ada 10 slice. Ini ibarat kata indis ekonomi, satu slice roti seribuan aja ya kan, dengan kualitas yang emang ini gak main-main. Karena lembut itu tadi udah uji coba ya. Dan banyak juga ibu-ibu yang udah coba dan ternyata repeat order ya kan gitu. Ini murah banget sih. Ya, murah banget.
1: Ya, kalau mau di mana coba nemuin harga segitu?
0: Di mana kalau cuman bukan di Kak Inge, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan di-compare sama brand-brand roti yang ada di minimarket mungkin ya, itu kan bisa kayak 17.000, 22.000. Ya kan, tapi ini dengan quantity yang juga sama, rasanya juga bisa bersaing ya kan, ditambah kita juga ngedukung UMKM ya, pergerakan ekonomi itu tadi. Best Teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung follow aja Kak Inge Instagram nya di mana?
1: Transdian_Inge.
0: Cakep tuh Teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalkan udah approach Kak Inge di social media khususnya di Instagram, mungkin Teman Pro 2 juga ada ketertarikan untuk membicarakan bisnis lainnya ya kan? Karena Kak Inge juga memang selain sekarang sibuk dengan rotinya ini ya. Kak Inge juga merupakan seorang ortopedagog. Benar ya bacanya ya?
1: Ortopedagog, betul.
0: Apa sih ortopedagog itu, Kak?
1: Ortopedagog ini orang-orang yang bekerja di ranah pendidikan khusus.
0: Oke.
1: Jadi kami menangani anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Oke.
1: Baik yang ada di sekolah inklusi maupun di rumah.
0: Oke, berarti sekolah luar biasa.
1: Kalau sekolah luar biasa itu kan cenderung SLB ya.
0: Yes.
1: Ya ada guru SLB namanya.
0: Ada khusus ya. Oke.
1: Kalau ortopedagog ini biasa ranahnya lebih besar. Di mana aja suka bisa.
0: Oke.
1: Cuman lebih concern ke pendidikan inklusi.
0: Inklusi ya.
1: Jadi di mana anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah umum.
0: Gitu.
1: Oke, jadi kan mereka perlu treatment khusus.
0: Les lah ya.
1: Iya. Oke. Kurang lebih les atau lebih familiar mungkin sebutannya terapi pedagog.
0: Terapi pedagog.
1: Iya.
0: Oke. Biasanya yang suka Kak Inge temukan itu kebutuhan khusus apa yang memang menjadi murid-muridnya Kak Inge?
1: Oke, yang menjadi murid saya sih sejauh ini yang punya hambatan autis.
0: Autism ya.
1: Iya, ada tunagrahita. Dan mostly sih ADHD dan disleksia.
0: Oke.
1: Kan mereka masih punya chance untuk sekolah di sekolah umum ya. Tapi kan sekolah umum juga kebingungan how to treat them.
0: Benar. Kalau tunagrahita tuh berarti lebih ke
1: Tunagrahita ini anak-anak dengan IQ yang di bawah
0: rata-rata.
1: Di bawah rata-rata, betul.
0: Oke, berarti treatmentnya ke yang itu khususnya ya.
1: Iya,
0: kan,
1: betul
0: tadi,
1: bagaimana gitu kan, supaya mereka bisa belajar, tetap bisa belajar, cuman nggak seberat anak-anak pada umumnya, tapi targetnya bisa sama.
0: Oke, okay. Karena kebanyakan juga ada yang seperti itu juga di sekolah umum ya.
1: Iya, betul gitu. Banget.
0: I see. Jadi sekarang Sandy udah tahu nih bedanya kalau SLB itu mungkin lebih ke yang fisik ya kak ya.
1: SLB ini sebenarnya kita sebutannya segregasi.
0: Segregasi.
1: Ya, kalau okay. yang bercampur ya aku sebutnya bercampur aja ya kak ya. Okay. Mungkin ini lebih mudah dipahami jadinya. Jadi sekolah umum yang diisi dengan anak-anak kebutuhan khusus itu kita sebutnya inklusi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau segregasi dia tuh udah ada semacam wadahnya. Jadi SLB ini khusus untuk tunanetra.
0: Oke. Okay.
1: Jadi isinya tunanetra aja.
0: Oke.
1: Okay. SLB yang ini isinya untuk anak-anak tunagrahita. Iya, tunagrahita aja.
0: Oh, jadi khusus.
1: Nah, itu sebutannya segregasi.
0: Oke, okay. Oke.
1: Gitu.
0: Okay. Oh iya iya, udah kebayang ya.
1: Ya, jadi ini istilah ini memang istilah yang
0: tidak awam,
1: ya, tidak, awam.
0: Tidak awam able ya
1: memang. Betul, tidak awam able.
0: Iya, karena kita cuma tanya, oh kalau sekolah kebutuhan khusus ya udah SLB, oh ternyata ini lebih luas
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan ya, lebih general teman pro 2 dan di sini Kak Inga sudah 14 tahun di bidang tersebut.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Kebetulan nah, sudah 14 tahun.
0: Sudah 14 tahun. Di sini juga Kak Inga kan yang memang juga memiliki Oriza Sativa Educational Learning Center itu.
1: Iya, betul, betul.
0: Ada berapa ortopedagog yang memang bergabung sama Kak Inga?
1: Total sekarang tim guru ortopedagog ada 12.
0: Ada
1: selusin
0: 12.
1: Gitu.
0: Selusin ya.
1: Iya.
0: Oh, cakep. Itu tempatnya di Sukajadi?
1: Di Sukajadi nomor 16I.
0: Oh, patokannya dekat apa? Karena Sukajadi taunya PVJ doang sih.
1: Iya. Di Sukajadi itu ada jalan, ada Zest Hotel.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di samping Zest Hotel itu ada jalan.
0: Oke.
1: Okay. Masuk satu atau dua mobil masuk kok.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ naik ke atas
0: daerah situ.
1: Iya, nanti jalan itu tuh yang tembusan ke jalan sederhana.
0: Oh, oke, okay. Tahu pasar. Oke, okay, pasar sederhana ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, tahu Sandy.
1: Gitu. Nah, pas tanjakan itu ada sebelah yang abu, ruko warna abu itu di situ.
0: Okay.
1: Oriza Sativa ini ada di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4.
0: Lantai 2, 3 dan 4.
1: Iya, karena bagus. Lantai satunya ini toko papa.
0: Toko papa tadi ya. Dititipin roti itu teman pro 2 ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Sebenarnya toko ini juga akan kami ya, kok agak aneh ya kok
0: kesana kemari.
1: Sekolah kok di bawahnya ada toko gitu.
0: Seru kali kan bisa jajan ya kan?
1: Iya, sebenarnya tapi sebenarnya kita punya vision yang beda lagi untuk toko ini.
0: Oke.
1: Okay. Kita pengen melatih anak-anak berkebutuhan khusus ini punya life skill juga.
0: Oh, jadi ngapain itu untuk jajan, belanja, belajar
1: ya,
0: gitu ya?
1: Yang termudah adalah mereka harus bisa transaksi bahwa tidak semua benda itu okay. bisa diambil dan dimakan.
0: Oke, okay, paham.
1: Ada kan yang harus dibayar
0: betul,
1: dulu.
0: Betul, betul, betul, betul. Dan di situ juga merupakan sebuah let's say oke, okay, kita melihatnya warung tapi Kak Inge dan adik-adik didiknya melihat ini sebuah lab ya.
1: Iya.
0: Kita untuk belajar gitu. Di situ ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, seru. Dan ini di bawah arahan Kak Inge juga ya.
1: Di bawah arahan saya dan partner saya sebagai konsultan.
0: Oh, I see. Jadi memang Kak Inge juga selain memang terfokus di kawasan Sukajadi tersebut, itu juga untuk visit ke rumah-rumah juga bisa.
1: Iya,
0: sesuai
1: bisa.
0: Demand aja.
1: Betul.
0: Nah, ini pasti teman pro 2 ya. Usia berapa sampai berapa kalau boleh tahu siswanya?
1: Murid termuda kita mulai dari 2 tahun.
0: 2 tahun?
1: Lalu? 2 tahun sampai kemarin yang terakhir karena sudah selesai programnya itu di 18 tahun.
0: Di 18 tahun juga ada.
1: Iya,
0: oke, okay,
1: jadi 17 tahun atau 18 tahun di celah ya.
0: Oke, okay, let's say masih dalam usia kurun sekolah lah ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Oke, okay, jadi di situ fokusnya Kak Inge juga ya selain memang di kuliner atau roti ini tadi teman pro 2 dan pasti juga buat teman pro 2 yang butuh jasa Kak Inge sebagai ortopedagog baik kalian yang bisa visit ke Sukajadi ataupun butuh Kak Inge dan teman-teman lainnya ya kan untuk visit ke rumah masing-masing sekitaran Bandung Raya ya.
1: Iya, sekitaran Bandung Cimahi. Malah.
0: Bandung Cimahi,
1: Bandung
0: teman
1: Cimahi.
0: Kedua KBB pun bisa terkejar
1: bisa.
0: Ya gitu. Jadi silakan ya langsung Instagram Oriza Sativanya di mana Kakak?
1: orizasativa.center.
0: Oh, itu untuk website atau Instagram?
1: Itu Instagram.
0: Instagram ya, gitu. Ada Oriza Sativa itu benar-benar nama Latin padi, teman pro 2
1: ya,
0: tulisannya.
1: Iya, betul, padi banget ya.
0: Padi. Padi banget ya. orizasativa.center. Ya, kau bisa follow Instagramnya untuk tahu lebih dalam program apa saja yang memang diberikan sama Kak Inge dan kawan-kawan ya di Oriza Sativa Educational Learning Center. Oke, okay, Kak Inge, luar biasa ya seorang ortopedagog sekarang menjadi penjual roti ya. Dan ternyata ini juga sekaligus kayak keliling juga sambil visit ya kan, sambil bawa rotinya dan luar biasa. Semoga apa yang dilakukan sama Kak Inge ya ini juga menjadi sebuah kebahagiaan buat orang-orang.
1: Amin.
0: Ketika anak-anaknya mereka belajar sama Kak Inge, mamahnya makan di belakangnya. Ya itu maksudku. Ya kan? Salah satunya itu, dimudahkan. Jadi kayak
1: boleh, aduh, boleh.
0: Butuh roti gitu, abang-abang yang lewat tadi pagi enggak keburu nih. Yeah. Kak Inge bisa siang-siang nitip aja sama Kak Inge, bisa.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, oke. Anyway, ini masih berbicara tentang Oliza Sativa. Lagi ada program apa sekarang, Kak Inge?
1: Sekarang ini programnya kita lagi ada program persiapan SD.
0: Oke. Okay.
1: Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus mau masuk SD nih,
0: yes,
1: kan harus disiapkan dulu.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dan persiapan masuk SD itu kan bukan cuma akademik.
0: Oke. Okay.
1: Tapi behavior juga.
0: Iya lagi, benar, yeah, benar.
1: Jadi kita lagi gencar program persiapan SD sama program pendampingan belajar yang di sekolah. Jadi
0: Di sekolah,
1: shadow teacher pernah dengar nggak?
0: Aku pernah dengar, cuman nggak paham konsepnya.
1: Nah, ya shadow teacher ini adalah pendamping-pendamping anak-anak berkebutuhan khusus di kelas-kelas.
0: Oke, berarti
1: di sekolah umum.
0: Kak Inge ada hadir di situ?
1: Iya. Ada hadir. Maksud saya ataupun tim ya.
0: Tim ya.
1: Iya, hadir menemani anak belajar. Jadi gini, di sekolah-sekolah umum ini kan satu kelas terdiri dari 20 anak, 25, bahkan ada yang 40. Sementara ada satu anak berkebutuhan khusus yang mungkin tidak tercover oleh guru.
0: Oke.
1: Gitu, nah mereka butuh supporting teacher.
0: Oke. Okay.
1: Supporting teacher ini nanti untuk membantu mereka supaya di kelas lebih behave dan juga bisa menerima pelajaran dengan lebih baik.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan distraksinya kalau di kelas luar biasa
0: banget,
1: ya.
0: Banget, iya.
1: Ya, kayak gitu. Okay. Nah ini nanti tugas-tugasnya supporting teacher untuk membantu mengarahkan dan juga pelajaran.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Paham. Jadi Kak Inge juga bisa untuk memberikan jasa di situ juga ya.
1: Iya.
0: Gitu teman Pro 2. Pokoknya ya, butuh apa sama Kak Inge, gas ya.
1: Gas.
0: Kali lagi follow.
1: Gas.
0: At orizasativa.center teman Pro 2. Siapa tahu juga kamu butuh sembako dari toko papahnya juga bisa dibawain sekalian ya.
1: Boleh.
0: Apapun boleh. Bisa boleh. Pokoknya ya.
1: Bisa. Kalau zaman sekarang pokoknya jangan bilang enggak bisa.
0: Benar.
1: Bisa aja dulu.
0: In this economy.
1: Iya.
0: Benar.
1: Bisa aja dulu, Kak.
0: Gas gitu.
1: Coba ya. Aja dulu.
0: Benar.
1: Gitu. Kemarin aku ada reseller gitu. Ini gimana ya caranya gini. Udah coba aja dulu, buka aja dulu.
0: Setuju.
1: Terus tiba-tiba dia punya orderan 25 atau 20. Ya sekarang coba aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Dan kebetulan Oriza Sativa awalnya pun ya aku mencoba gitu.
0: Berarti dulu kuliah di mana Kakak?
1: Di UPI.
0: UPI ya?
1: Di UPI,
0: ada
1: di
0: ya,
1: pendidikan
0: ada
1: khusus.
0: Pendidikan khusus ya, ya di situlah. Dan ini terus berlanjut sampai sekarang.
1: Betul.
0: Tapi gimana sih kalau di Kota Bandung, apakah jasa ortopedagog ini tuh masih terlihat dibutuhkan atau masih kayaknya banyak orang yang kayak belum paham deh jasa kita gitu?
1: Masih tergantung ya, itu karena niche-nya ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi orang-orang bahkan ada yang belum tahu, tapi yang butuh mah butuh kok.
0: Butuh. Yang butuh banyak tapi ketidaktahuan itu juga ada.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Betul. Jadi memang kita juga harus mengedukasi ya kayak gitu. Dan orang-orang tuh, nah ini agak sulit ya buat kita. Supporting teacher atau shadow teacher, sejauh ini orang-orang itu batasannya hanya tahu bahwa ya udah helper.
0: Duh, salah dong ya kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Padahal kan maksudnya saya dan teman-teman di Oriza Sativa, kita punya vision, hari ini memang anaknya didampingi. Tapi bukan berarti 10 tahun lagi tetap didampingi kan?
0: Yes, benar.
1: Hari ini boleh didampingi, tapi kita tetap membuat bagaimana pendampingan ini tidak membuat anak jadi terbiasa apa-apa dibantu.
0: Oke. Iya, tetap
1: dia
0: harus ada progres
1: pendampingan. Gitu. Ya sebenarnya kan bisnisnya apa sih, aneh ini kalau ada klien. Kalau ada klien
0: kok ditolak-tolak ya kan gitu.
1: Iya. Tapi ya
0: enggak bisa gitu.
1: Iya.
0: Ya tetap harus ada progres.
1: Kesuksesan kita di situ. Kesuksesan Oriza Sativa adalah anaknya yang sering masuk keluar. Yang sering keluar gitu.
0: Oke.
1: Jangan yang lama stay gitu.
0: Oke. Jadi cepat-cepat harus lulus deh.
1: Iya, cepat-cepat lulus. Berarti kan semakin banyak anak yang lulus, maka akan semakin sukses Oriza Sativanya.
0: Benar. Tapi biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih, Kak, agar misalkan si anak ini tuh let's say disebut mandiri?
1: Oke. Nah, ini jawabannya tidak bisa di apa ya?
0: Enggak terukur ya,
1: tidak terukur ya. Karena kan kita bekerja dengan manusia.
0: Gitu. Kebanyakan yang Kak Inge dapetin itu berapa lama?
1: Oke, okay, yang paling minim ya, yang paling minim ada yang 6 bulan.
2: Oh, 6 bulan ada.
1: Ada yang 1 tahun.
2: Oke, okay. Yang paling lama berapa lama, Kak?
1: Kalau yang paling lama sebenarnya ini bukan karena dia tidak bisa, tapi memang dia ada segmen pasar ya, kayak ini mungkin sedikit ini juga ya, bridging juga ya. Ada memang anak-anak yang dia tidak bisa di sekolah umum.
2: Oke, oke.
1: Dan dia tidak bisa juga di sekolah khusus.
2: Oke.
1: Ada loh.
2: Ada. Bingung dong jadinya.
1: Bingung kan?
2: Ya. Jadinya gimana, itu homeschooling kah?
1: Iya, jatuhnya kayak gitu. Nah, okay. Itu yang disebut kita paling lama. Jadi programnya ini menyesuaikan dengan kemampuan dia. Ya kalau emang dia mampunya sejauh ini cukup mengelap meja, surfing, misalnya, ya sudah dia akan jadi waitress.
2: Oh, oke, okay.
1: Gitu. Okay. Dia kita arahkan ke situ.
2: Berarti berat banget ya kerja. Tugasnya Kak Inge sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya Kak Inge ya luar ya, biasa.
1: Katanya
2: loh.
1: Kata orang sih begitu.
2: Iya. Aku juga mikirnya gitu karena kalau Kak Inge kan memang dia ada ilmunya ya, sekolah jelas gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang tahu itu banyak hal aspek yang dipelajari sama Kak Inge sekarang di praktekan gitu kan. Ya kan kalau aku kan melihatnya kayak keren banget gitu kan
1: thank you.
2: Ya kan untuk membuat orang tuh ada progres itu menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa dong ya. Apalagi buat adik-adik kita yang memang membutuhkan itu tadi. Betul. Ada kerja sama-sama ini enggak sih kayak psikolog anak gitu, Kak?
1: Kita ada psikolog sendiri.
2: Oh, ada di sana.
1: Ada.
2: Oke.
1: Jadi begitu masuk Oriza Sativa biasanya anak-anak ini akan melakukan observasi dulu.
2: I see.
1: Setelah observasi mereka akan di assessment.
2: Oh.
1: Di assessment ini akan menentukan kemampuan dia di mana, next dia harus apa, kebutuhannya di mana.
2: Itu tadi. Jadi nggak bisa seakan-akan orang tuanya datang, oh ini anak saya begini, nggak bisa ya.
1: Iya.
2: Harus assessment dulu itu tadi.
1: Iya betul, assessment dulu. Ya kita emang mengumpulkan data orang tua juga, kita tanya juga sih orang tua maunya gimana.
2: Oke.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya nih, misalnya ya kita harus kembali pada realita. Kalau anaknya tidak berpotensi bisa membaca, kenapa kita harus ajarkan membaca?
2: Paham.
1: Kenapa nggak kita ajarin toilet training dulu?
2: Oke.
1: Ya kan, bela diri itu lebih penting daripada akademik kan?
2: Yes, exactly. Maksudnya, itu tadi.
1: Itu ada kasus di Kota Bandung. Kota Bandung kayak gede banget ya.
2: Gede banget.
1: Enggak sih sebenarnya. Ada kasus yang aku tahu. Anaknya jago banget, Kak. Matematika udah bisa sampai aljabar dan lain sebagainya.
2: Seriusan.
1: Bisa.
2: Berapa tahun dia?
1: Mungkin sekarang SMP SMA ya.
2: Oke,
1: okay, lulus SMA lah ya. Tapi toilet aja masih diantar. Diantar masih di bersihkan oleh orang tua.
2: Oke, karena itu
1: untuk
2: tadi,
1: apa sih?
2: Iya, karena ketidakmampuan itu tadi ya, yang memang betul. Sebenarnya hal ini justru yang paling penting.
1: Iya, mana itu ngajarin tadi. Untuk aljabarnya kan sulit.
2: Ya ini kan? Ke toilet ternyata memang belum mampu itu tadi. Oke, dan
1: itu
2: hal ini
1: banyak kok yang kayak gitu.
2: Nah ini yang kayak gini-gini, misalkan kebutuhan orang tua itu bisa disampaikan ke Kak Inge ya sebagai kayak pengajar di sini, begitu. Dan di sini pun Kak Inge bisa memberikan masukan hal apa saja.
1: Iya
2: gitu.
1: Betul.
2: Itu yang
1: ya,
2: memang
1: kita ada based on data ya.
2: Based on data ya.
1: Ini bukan yang tiba-tiba datang, "Mam, ini anaknya yang tidak berpotensi membaca."
2: Iya benar.
1: Udah lah, enggak usah diajarin baca. Ya kan enggak gitu ya.
2: Jangan tiba-tiba.
1: Masa ada, kita kan ada data
2: bener.
1: Ya. Kita ada assessment-nya, kita ada
2: bener.
1: Assessment kita ada dua, ada psikolog sama ortopedagog.
2: Asli. Jangan tiba-tiba ke Kak Inge pengen langsung bisa bahasa Inggris, salah tempat. Kamu ke Kumon aja kalau gitu ya. Bukan Kak Inge ya. Beda cerita teman Pro 2 ya.
1: Betul.
2: Jadi ini semua bisa diobrolin kebutuhan Tuhan satu sama lain, masukan Kak Inge juga itu sangat berpengaruh pasti untuk intinya tumbuh kembang anak ini.
1: Ya kita sharing lah.
2: Sharing ya.
1: Jadi gitu. Memang diskusi. Kalau di tahap pertama itu kita pasti diskusi.
2: Gas tuh teman Pro 2 gitu. Ya. Apakah ada jaminan mengikuti kelas pertama atau misalkan abis asesmen dapat roti satu biji kah?
1: Kalau disuguhin mungkin itu terjadi.
2: Disuguhin
1: ya. Itu jadi menarik nanti aku
2: menarik
1: coba ya.
2: Promo ya.
1: Iya boleh.
2: Bisa itu bundling.
1: Boleh ya. Nanti aku coba.
2: Ya, pokoknya
1: kan, ini roti kan mendengarkan kata orang.
2: Betul. Ya, ini juga bisa
1: boleh lah. Iya
2: nanti aku boleh. Nanti pokoknya yang sudah assessment dapat roti satu.
1: Boleh.
2: Yes, teman Pro 2. Roti tawar lembut wangi ya. Luar biasa Kak Inge ya. Dan ini juga sukses buat rotinya. Sukses juga untuk Oriza Sativa Educational Learning Center-nya.
1: Thank
2: you. Dan sekali lagi teman Pro 2 untuk approach Kak Inge khususnya di social medianya di @orizasativa.com center itu tadi, betul, yang bisa kamu follow untuk approach Kak Inge sebagai ortopedagog itu tadi, sesuai kebutuhan yang bisa diobrolin. Dan pastinya pemesanan roti tawar lembut wangi yang memang Sandy bakalan coba. Abis boleh, ini boleh. Aku mau beli coklat, kau beliin coklat ya meses ya, sama menteganya ya. Aku mau makan siang roti aja ya.
1: Boleh
2: di sini ya, enak lidahnya gitu kalau ngomong ya. Kayaknya aduh, happy banget bisa ketemu Kak Inge.
1: Thank
2: bisa
1: you
2: banyak cerita di sini yeah. Kak Inge, sukses terus buat Kak Inge.
1: Thank you
2: ya kan. Semoga setiap hambatan yang dilalui selama ini bisa baik ke depannya ya kan. Bisa jauh lebih sukses lagi.
1: Thank khususnya. Thank you, terbaik juga untuk kasihan di
2: teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Inge ya. Nanti saya coba rotinya ya.
1: Siap.
2: Oke deh. Teman Pro 2, saya masih terus temenin kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 santai siang.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: penasaran.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman

tahu ya pengumuman konsernya Kanye West nanti di Jakarta Taman Pro 2. Udah diumumin ya untuk seating plan-nya Taman Pro 2 dan harga tiket Ye Concert in Jakarta. Dimana nampaknya ini bakalan dibikin satu panggung yang kayak 360 derajat. Which is semua orang tuh bisa ngelihat langsung Taman Pro 2 ya, si Kanye West ini. Dengan panggung khususnya. Kayak dibikin kayak bola dunia gitu. Kayak jadi kayak si Kanye-nya tuh tengah banget. Ih keren loh. Berharap banget ya semua yang konten-kontennya tuh kayak gini. Jadi kayak enggak ketutupan gitu. Siapin aja budget kamu Taman Pro 2 untuk nge-war tanggal 29 Juli 2026 nanti. Bener ya? Wait. 29 apa 28 sih kemarin Sandy baca infonya. Tapi yang jelas ya, untuk yang termurah kategori 4A dan B Taman Pro 2 ini numbered seat itu di harga Rp1.875.000. Belum lagi ini sama ticketing platform fee Taman Pro 2 sama tax ya 10%. 5% untuk ticketing platform fee-nya, jadi kayak 10% dan 5% ditambahkan. Terus juga ada di harga 2,8 untuk kategori 3, baik A maupun B, Taman Pro 2, itu di harga Rp2.875.000. Terus naikkan lagi ada di harga Rp3.500.000 untuk festival A dan B. Ini berdiri ya kalau festival Taman Pro 2. Lalu ada kategori 1A, kategori 1B, ini number seat juga di Rp4.875.000. Kategori 2A dan B, Taman Pro 2, duduk juga di Rp3.875.000. Sedangkan untuk Super Fans Festival, ini yang berdiri juga, cuman kayak paling depan Taman Pro 2 itu di Rp5.850.000. VIP baik yang East atau West Taman Pro 2 di harga Rp9.850.000. Wow dulu dong. Terus ada yang Skybox and also Royal Suite Taman Pro 2. Royal Suite ya, ini nggak dicantumin harganya, tapi kamu bisa booking via nomor WhatsApp yang dicantumkan di website yang memang untuk pemesanan tiket konser Kanye West. Jadi sejauh ini yang memang kita ketahui itu di kisaran 1,8 juta ya, yang paling belakang tuh kategori 4 ya. Dan VIP yang paling mahal itu di Rp9.850.000 untuk nonton Kanye West. Disiapin uangnya, siapin juga nanti untuk kuota internetnya buat nge-war langsung Taman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
0: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Indonesia Top 20.
4: Indonesia Top 20. 6
2: FM.
5: Yang terbaru di Produe Bandung.
2: Lagu terbaru di Produe Bandung.
0: 20.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: 14.

0: terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
2: Satu.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20. 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
4: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
0: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

Youtube Pro 2 masih barengan sama Raya Alifa. Kalau tadi udah barengan sama Sandy, sekarangnya waktunya barengan sama Alifa pastinya di Sore Ceria. By the way, Youtube Pro 2 mulai dari minggu ini jadi spesial banget. Di setiap hari Sabtu jam 4 sore itu bakalan ada musicpreneur langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. So, let's go!

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Itu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay,
2: oke. Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu. Wah, kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
0: Okay.
2: Lagu baru ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Iya. Oke, oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum ya.
1: Iya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran ya, terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak solid gitu.
0: Iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callnya? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori.

0: maunya ke sini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas. Sangat luas Mas ya ternyata kan.
1: Ternyata artinya luas ya.
2: Makanya musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
0: Iya, gitu.
2: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
0: Yeah.
2: Itu ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
0: Iya.
2: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
0: Jadi warna baru gitu.
1: Jadi warna baru. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar gitu. Ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar gak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu, untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa, Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi, ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi, Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan.
0: Iya, betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor, yang deep, sampai yang kesannya menjadi, ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi di minis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai Saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan, sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawa.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih sampai pertama kali dengerin sampai nangis saya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini benar Bang Rio nih, jadi benar nih, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
1: Itu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu. Agar-Agar
1: ownernya langsung
0: langsung. Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta, gitu, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah, untuk lanjut di yang kurang mampu, SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang pertama ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: modelnya. Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan
0: Oke, ketua. Oke, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu. Bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Dan bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke. Okay.
1: Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi theme song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: terus, akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI, Mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak, banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Salah satu.
0: Yeah.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Lagu Opik. Yeah. Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talwi.
1: Iya. Yeah.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
1: iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Adanya di begini, jangan.
2: Iya. Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur. Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa ya, ini? Jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta nanti bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan berarti.
2: Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin. Ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nadabumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Okay.
2: Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga berangkat.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga. Sukses
1: selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Teman Pro 2, welcome to Pro 2 Bandung barengan sama Raya Alifa. Kalau tadi kita udah bareng-bareng dengerin Music Planner ya, dan sekarang kita kembali lagi ke hari Pro 2 Bandung. Teman Pro 2, gimana nih hari Sabtunya kamu? Biasanya tuh jam-jam segini, kalau kamu itu tipe orang yang udah pulang dari berkegiatan kayak nongkrong atau mungkin jalan-jalan, atau malah tim yang berangkatnya sore nih teman Pro 2? Kalau aku pribadi sih, kalau misalkan aku lagi jalan-jalan gitu ya di hari libur, biasanya aku tuh tim jalannya baru sore, karena kayak kalau misalkan pagi ke siang itu kayak panas dan ngerasa kayak belum siap aja gitu. Tapi ada juga teman aku yang emang dia itu tipenya adalah orang-orang morning person gitu. Dari pagi sampai siang dia tuh suka berkegiatan, dan akhirnya di sore harinya dia baru istirahat. Nah, aku baru kepikiran kayak kalau teman produk itu masuk ke tipe yang mana nih? Tipe orang yang sore-sore udah selesai berkegiatan, atau malah baru mau mulai nih teman produk?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kalau misalkan kamu nih ya screen time-nya tuh udah kayak 25/8 gitu ya, alias selalu melihat handphone. Kayak kamu tahu kalau misalkan emang lagi banyak banget nih ya orang-orang yang kayak ngerasa ada satu komunitas di satu daerah yang kayaknya tuh agak-agak diskriminatif gitu, teman Pro 2, dan agak-agak kayak meresahkan gitu, dan juga bikin orang-orang kayak apakah semua komunitas kayak gitu? Tapi jujur teman Pro 2, aku sih ngerasanya sebagai orang yang juga sekarang lagi cari-cari komunitas bareng ya, itu tuh sebenarnya enggak kayak gitu teman Pro 2. Tapi sore hari ini aku bakal langsung ngobrol barengan sama Kak Ihsan Ripandi, yaitu adalah seorang founder komunitas Buka Buku Bareng nih. Kira-kira menurut Kak Ihsan tuh komunitas yang asik dan juga healthy itu yang seperti apa teman Pro 2? Kita langsung say hi ke Kak Ihsan dulu nih teman Pro 2 di sore hari ini. Halo Kak Ihsan, selamat sore.
5: Halo teman-teman, selamat sore. Ini suaranya terdengar jelas tidak ya?
2: Wah, jelas banget nih Kak Ihsan ya. Thank you nih Kak, sore hari ini udah mau ngobrol barengan sama teman Pro 2 nih Kak, karena pengen ngebahas juga nih seputar komunitas yang emang lagi rame nih Kak Ihsan ya. Menurut Kak Ihsan nih, sebenarnya ketika kita masuk sebuah komunitas, seberapa penting sih Kang kita tuh punya perasaan kayak, oh ini aku diterima nih di komunitas ini menurut Kak Ihsan?
5: Oke teman-teman, menarik banget ya bicara komunitas, artinya bicara ruang kumpul bersama begitu. Jadi kalau saya lihat ketika kita berkomunitas itu tidak hanya kita bicara bagaimana rencana jangka pendek, tapi juga bagaimana kehidupan kita ke depan. Nah pertama yang selalu saya lihat adalah bagaimana kesamaan, keinginan dulu nih. Jadi kita masuk komunitas itu emang nggak bisa asal aja gitu ya Kak, kita nggak bisa asal masuk komunitas, tapi kita cari komunitas yang memang pertama sesuai dengan hobi kita, kemudian yang kedua sesuai dengan keinginan kita. Terus yang kedua adalah lihat bagaimana proses kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya gitu. Jadi setiap komunitas memang biasanya punya ciri tertentu, punya warna tertentu. Nah carilah komunitas yang memang bisa bikin diri kita tuh lebih baik ketika ikut komunitas itu, bisa bikin tumbuh dan berkembang. Artinya secara tidak langsung komunitas itu adalah komunitas yang positif. Nah khawatirnya, makanya tadi kalau misalkan disinggung sama kakak nih, perihal adanya beberapa komunitas yang mungkin hari ini banyak pada hal-hal yang negatif misalkan, atau memang tidak bikin banyak orang ini berkembang. Nah artinya memang ada yang keliru di sana, karena memanfaatkan keinginan orang lain untuk beraktivitas, memanfaatkan hobi-hobi orang lain untuk beraktivitas. Begitu sih, jadi kalau dilihat ya pertama dilihat bagaimana kesamaan keinginan di sana, kesamaan hobi dan semacamnya. Yang kedua dilihat daripada bentuk kegiatan-kegiatannya, apakah memang ini kegiatan yang positif atau tidak. Gitu sih Kak kalau saya lihat.
2: Wah,
5: dari pihak komunitas.
2: Oke, nah kalau misalkan kita ngobrolin soal lingkungan baru atau mungkin komunitas baru ya Kak, biasanya kan ini juga menjadi satu hal yang challenging buat anggota baru dan juga anggota lama nih. Nah, kalau misalkan sebagai seorang founder, gimana caranya Kak Ihsan bisa mempertemukan nih Kang antara anggota baru dan juga anggota lama di tengah-tengah?
5: Nah, memang sih itu situasi yang sulit ya, dalam artian sulit di sini artinya tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Nah, adapun memang metode yang bisa dilakukan adalah biasanya kita coba bikin metode yang bersifat partisipatif, artinya tidak hanya aktivitas kegiatan yang beracu pada satu orang. Kita coba bangun kegiatan yang semua orang memiliki peran yang sama. Contohnya, kalau saya kan founder komunitas Buka Buku Bareng, kita pernah ngadain piknik literasi itu. Kita ngadain waktu itu di Babakan Siliwangi, di Taman Babakan Siliwangi. Kita di sana baca buku, terus kita sharing masing-masing buku yang udah kita baca. Nah, bentuk sharing di sini, setiap individu yang ada itu wajib menceritakan bukunya pada forumnya masing-masing gitu. Artinya perannya sama di sini, tidak terpatok pada satu orang yang harus memberikan materi, yang harus sharing. Nah, artinya peran di sinilah yang memungkinkan untuk kita saling bertaut satu sama lain. Jadi kalau saya lihat, kalau misalkan cara menyatukannya ya kita buat kegiatan yang semua orang memiliki peran yang sama. Begitu Teh.
2: Oke, jadi memang di komunitas Buka Buku Bareng ini juga sudah melakukan hal tersebut ya Kang ya, untuk bisa tadi mempersatukan antara anggota baru dan juga anggota lamanya. Nah kalau dari pendapatnya Kak Ihsan sendiri nih Kak, sebenarnya memang ada gak sih komunitas yang mungkin toksik, atau memang itu tergantung dari individunya masing-masing nih kalau dari pendapatnya Kak Ihsan?
5: Oh, kalau misalkan menurut saya mah Kak, ada mah pasti sih, tapi tidak tidak bisa disebutkan juga misalnya saya komunitas
2: Ya,
5: ini komunitas
2: jangan,
5: mana.
2: jangan dong.
5: Tapi kalau saya lihat kalau saya lihat sih ada lah gitu, tapi tidak bisa kita juga klaim bahwa sepenuhnya komunitas itu keliru, kecuali memang yang dirancang kegiatannya pada hal-hal negatif begitu, atau saja bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang, katakanlah foundernya memanfaatkan untuk menghadirkan sebuah komunitas untuk kebutuhan dan keperluan dirinya sendiri, misalkan untuk keuntungan dirinya sendiri, ada yang seperti itu. Atau ada juga yang memang dari anggotanya itu sendiri, jadi masuk komunitas itu bukan untuk memberikan nilai positif, tapi justru dia memanfaatkan ruang komunitas itu untuk mencari keuntungan-keuntungan bagi dirinya. Misalkan, saya pernah baca pada saat itu, ada di salah satu komunitas besar di Jakarta, itu sampai ada ibaratnya pendekatan individu ke individu, tapi dilakukan secara paksa begitu. Kayak misalkan mulai ngikutin, pulang dari komunitas, kayak ini kita ketemu nih kegiatan bareng nih, laki-laki sama perempuan misalkan. Nah, laki-lakinya itu ngikutin si perempuan ini, meskipun dia baru kenalan, dia ngikutin sampai ke stasiun, terus kemudian juga dia maksa buat ngedeketin. Nah, khawatirnya memang seperti itu. Makanya, ya dilihat lagi daripada metode bentuk kegiatannya, dilihat lagi dari mana founder atau teman-teman penyelenggara komunitas ini dapat mengantisipasi hal itu sih kalau saya lihat mah.
2: Oke, jadi kitanya juga harus selektif juga ya pastinya ya, Kang
5: Ya,
2: Isan ya.
5: betul.
2: Juga kalau misalkan kita sebagai founder atau mungkin sebagai pengurus di komunitas tersebut juga pastinya harus tadi mengutamakan kepentingan bersama pastinya. Nah, kalau dari Kak Isan nih Kak, buat teman-teman Pro 2 yang emang masih ragu gitu loh untuk ikutan join komunitas karena tadi mungkin ngerasa takut gak diterima atau sebagainya, menurut Kak Isan ada yang pengen disampaikan gak nih Kak?
5: Oke, siap. Terima kasih, Kak. Kalau misalkan menurut saya, kalau dirasa teman-teman masih ragu untuk gabung komunitas, ya berarti bikin komunitas dengan nilai teman-teman sendiri, dengan arah teman-teman sendiri. Tapi kalau hari ini ingin coba cari komunitas, ya saya rasa tadi jelas harus selektif. Terus yang kedua juga harus coba pada akhirnya riset lah, katakan. Coba di track record, siapa sih yang ngedirin komunitas ini? Komunitas ini berdirinya sejak kapan? Kegiatannya bagaimana, arahnya kemana, di riset berdasarkan satu misalkan hobi hobi kita tuh apa sih, oh hobinya baca buku, oh berarti kita cari komunitasnya komunitas buku, komunitas literasi. Oh misalkan kita tuh hobinya sepedahan, ya kita cari berarti komunitas yang sepedahan dan semacamnya. Itu kalau yang saya lihat gitu. Jadi buat teman-teman, komunitas atau berkomunitas itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali dampaknya, bisa nambah relasi, terus kemudian juga memungkinkan membuka peluang ke depannya, entah itu dunia pekerjaan atau kemudian juga hal-hal lain, karena kita nggak pernah tahu ya dengan siapa kita berkoneksi dan dari mana pintu rezeki kita datang. Terus yang ketiga juga udah jelas, kalau kita masuk pada komunitas yang positif, apalagi edukatif, itu sudah jelas jadi ladang kebaikan buat kita. Terus yang terakhir juga, ya tentunya ini adalah sebagai bentuk daripada kegiatan bermasyarakat supaya menghilangkan nilai-nilai individualis. Jadi biasanya teman-teman yang sering berkomunitas itu nilai empatinya itu lebih tinggi biasanya, atau kepekaan sosialnya itu lebih tinggi. Nah ini adalah beberapa lah, katakan beberapa manfaat ketika kita berkomunitas. Jadi rekomendasi saya sih kalau untuk saat ini mungkin ya Gen Z atau teman-teman yang hari ini juga sedang mencoba ingin improve dirinya, maka carilah komunitas atau berkomunitaslah dan cari komunitas yang memang relevan dan positif begitu.
2: Oke deh kalau gitu Kak Isan, terima kasih banyak nih Kak, udah banyak sharing ya, seputar pastinya seputar komunitas juga, dan ternyata teman Pradua kita juga nggak perlu takut gitu ya kalau misalkan untuk mengikutan komunitas karena tadi banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan. Kak Isan, terima kasih banyak ya Kak, selamat sore.
5: Terima kasih juga Kak.
2: See you,
5: Selamat
2: Kak.
5: Sore, mari.
2: Oke, teman Pro 2, baru aja tadi kita ngobrol barengan sama Kak Ihsan Ripandi. Jadi Kak Ihsan adalah seorang founder komunitas buka buku bareng ya, tentang komunitas yang bikin nyaman, itu tuh bikin kita tuh ngerasa enggak dikucilin ya teman Pro 2. So buat kamu juga yang punya komunitas, menurut kamu apa nih hal yang paling fun selama kamu join di komunitas tersebut? Boleh di spill teman Pro 2 ke 0812-6020-9696 atau juga bisa lewat Instagram di @pro_2bdg. Dan juga teman produser mau event kamu kalau saat lagi di jam 17 lewat 57 menit akan dikumandangkan azan maghrib untuk Kuliah Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yuk teman bro 2, ada kabar terbaru nih ya teman bro 2. Kalau misalkan dua wakil Indonesia ini melaju ke babak kedua ITF M15 di Bali. Dan juga teman bro 2 nih ya, kalau misalkan kita lihat juga nih di ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. Jadi unggulan keempat Rifki ini mengamankan tiket ke babak kedua usai mengalahkan petenis India Hitesh Kauhan dengan skor 6-4, 6-1. Wow. Jujur emang kayaknya atlet-atlet asal Indonesia tuh akhir-akhir ini tuh lagi bener-bener bersinar banget ya guys teman pro 2. Kayak banyak banget raihan-raihan yang udah dicapai. Kayak kemarin juga timnas wanita juga ya teman pro 2. Nah kalau misalkan menurut kamu nih teman pro 2, kira-kira pencapaian atlet mana yang paling kamu tuh super-super duper kayak bangga banget? Boleh di-spill teman pro 2 ke 0812-6020-9696, atau juga bisa untuk langsung DM ke Instagram di @pro2bdg dan masih di Pro 2 Bandung.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas. Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic.
4: Narcissistic
5: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
5: Oh, kepedean gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wah, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa.
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Info Prodo. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Prodo FM.

0: Jaga malam dengan suara di Aditya Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia film Teman Pro 2, Kairos Film merilis trailer dan juga poster resmi film istimewa sebagai sebuah film keluarga yang mengangkat anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama dalam kisah pencarian sosok ayah yang menjadi tempat mereka pulang. Sang sutradara Ruben Adrian mengatakan film tersebut sejak awal ditancang untuk menghadirkan perspektif baru mengenai anak-anak disabilitas melalui kisah yang terinspirasi dari pengalaman nyata. Film istimewa mengisahkan kehidupan anak-anak di rumah istimewa yang tumbuh bersama dengan kasih sayang Pak Mahendra. Ketika sosok ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar menghilang, mereka memutuskan meninggalkan rumah untuk mencarinya.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia musik, Teman Pro 2, aespa resmi memperluas aktivitas mereka di Jepang dengan merilis mini album Jepang pertama bertajuk Kiss and Tell pada 24 Juli 2026. Bersamaan dengan perilisan seluruh lagu di berbagai platform musik digital, grup pesutan SM Entertainment itu juga menghadirkan video musik untuk lagu utama Kiss and Tell melalui kanal YouTube SM Town yang langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemar di berbagai negara. Lagu Kiss and Tell mengusung warna house dance pop dengan perpaduan permainan piano yang ceria dan beat yang energik. Harmonisasi pada bagian chorus menghadirkan nuansa futuristis sekaligus magis, sementara liriknya menggambarkan ikatan yang semakin erat ketika seseorang berani berbagi kekhawatiran dengan orang terdekat.
1: Info Pro 2.
0: Berita terakhir Teman Pro 2, aktor Tom Holland mengungkapkan bahwa proyeknya selanjutnya adalah film biografi Fred Astaire, penari, koreografer, aktor, penyanyi, musisi, dan juga pemandu acara kelahiran Amerika yang memasuki industri hiburan pada usia 5 tahun. Tom Holland yang sedang sibuk mempromosikan film Spider-Man Brand New Day dan juga The Odyssey mengatakan bahwa ia akan langsung kembali ke studio tari setelah tur promosi film-film tersebut selesai. Tom Holland punya latar belakang tari dan meraih kesuksesan besar sebagai bintang pertunjukan panggung Billy Elliot. Ia berambisi untuk melakukan adegan-adegan tari tanpa pemeran pengganti dalam biopik Fred Astaire.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Malam Minggu rame banget Bandung kayaknya ya, bakal hangat apalagi Persib sekarang main. Waduh, bakal makin hangat sekali suasana Bandung malam Minggu ini ya. Anyway, Lumang Pro 2, Randy Ditis ya, buat temenin malam minggunya kamu sampai nanti jam 12 malam. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita, boleh save dulu nomor Pro 2 dari sekarang, 0812-6020-9696. So let's go, Lumang Pro 2. Kita mulai jaga malam, jangan galau malam-malam.

Terus Mjolnirnya kayak semacam dikedepanin gitu buat bisa diambil, dan Steve Rogers ngambil si Mjolnirnya dan membuktikan bahwa itu beneran Steve Rogers. Iya dong, kan emang cuma Thor dan dia yang bisa memegang betapa beratnya Mjolnir itu. Buat sekarang mah kayaknya harus bersabar dulu ya, karena masih akan tayang di akhir tahun. Nanti gak tahu teman-teman berdua, ini Avengers Doomsday hanya akan menjadi sebuah awalan untuk Avengers-Avengers selanjutnya, atau langsung dikasih gong di bagian awal film. Kan kalau kita ngelihat perjalanan PI sebelumnya ya, dari Avenger yang pertama banget yang di New York tuh, sampai ada Avengers Age of Ultron, terus baru masuk ke Infinity War sama Endgame, itu kan perjalanannya panjang banget gitu ya. Kita lihat perjalanan panjang ini akan tetap menarik untuk diikuti atau enggak. Tapi yang jelas sih Randy sebagai fans MCU karbit ya, yang hanya menantikan kedatangan Steve Rogers di film ini dengan comeback-nya sih, jujur kembali melirik Marvel sih. Aduh, Desember nggak bisa dipercepat apa ya?

0: Dian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Susi Susanti.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening
8: to 96 FM RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: RRI Produ FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Jaga Allah barengan sama Randy Aditya, teman Pro2. Stay tune terus, Randy nanti di jam 8 bakalan akan ngobrol sama sebuah komunitas namanya Lentera Gemilang, dan mereka kayaknya akan bikin sebuah program, teman Pro2. Programnya seperti apa? Ditunggu aja. Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
2: Pro2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
6: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Sesuai janji Randy, kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari komunitas Lentera Gemilang. Dan mereka ini dalam waktu dekat akan mengadakan sebuah program namanya Happiness Yard Volume kedua, teman Pro 2. Randy langsung aja bakalan sapa. Sudah hadir di studio kita ada Chief Operation Officer dari Lentera Gemilang, Kak Najril, dan Program Management Kak Irfan. Yoi, selamat malam Kak Irfan, Kak Najril.
7: Selamat malam Kak.
6: Luar biasa nih, mahasiswa-mahasiswa yang sudah tidak mahasiswa ya. Alias sudah lulus. Gimana kabarnya Kak Najril, Kak Irfan?
7: Alhamdulillah baik.
6: Baik ya, alhamdulillah. Ini bukan pertama kalian sebenarnya teman-teman dari Lentera Gemilang hadir di Pro 2. Sebelumnya udah pernah ngobrol juga beberapa kali, tapi mungkin untuk merecall lagi teman Pro 2 yang baru dengerin, sebenarnya Lentera Gemilang itu komunitas apa?
7: Oke, mungkin dari aku coba memberi sedikit informasi ya kepada teman-teman. Komunitas Lentera Gemilang ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang sosial dan punya visi pilarnya itu di pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
6: Jadi pemberdayaan masyarakat, sosial gitu ya. Udah dari kapan sih Lentera Gemilang tuh?
7: Dari tahun 2023 ya?
6: Iya.
7: Dari 2023.
6: Oh, sudah lumayan lama ya. 3 ya, tahun berarti. Kalau Akang-akang join ke Lentera Gemilang dari kapan berarti?
8: Dari awal. Dari awal.
6: Wih, founder berarti. Salah satu foundernya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke program yang bakalan diadain ya, Happiness Yard Volume kedua, aku pengen tahu dulu nih, apakah memang Lentera Gemilang ini kebanyakan anak UPI atau anak memang anak UPI semua, atau ada dari kampus lain juga?
7: Oke, kebetulan memang awal didirikannya tuh di satu fakultas di UPI gitu.
6: Oh,
7: di Fakultas Ilmu Pendidikan.
8: Okay. Latar belakangnya dulu kali ya.
7: Latar belakangnya boleh. Jadi latar belakangnya tuh kita sempat ikut satu kepanitiaan bareng. Kemudian ngerasa match, dan setelah kepanitiaan tersebut selesai, kita punya inisiatif untuk okay, kita bikin satu wadah bareng nih. Apa ya kira-kira gitu, dan punya satu kesamaan, kita suka bergerak di bidang sosial, maka jadilah Lentera Gemilang gitu kan. Jadi untuk saat ini memang masih teman-teman dari Universitas Pendidikan Indonesia. Akan tetapi di batch sebelumnya tuh kita udah ada magang kak di Lentera Gemilang, dan itu alhamdulillah diikuti dari universitas lain di UPI sendiri gitu kak.
6: Oh, kalau di Lentera Gemilang sekarang berarti kurang lebih ada berapa anggota ya?
7: Kurang lebih ada 30 sih kak.
6: 30? Wow, untuk running sebuah program kayaknya itu udah lumayan cukup ya. Karena komunitas tuh kadang-kadang kalau terlalu banyak juga cuma kebanyakan di grup gitu.
8: Iya, ya, itu yang jadi masalah juga.
6: Iya kan, mendingan ya 30 tapi semuanya aktif gitu. Semuanya ketika ada kegiatan berpartisipasi aktif gitu. Nah, sebelum si Happiness Year Volume 2 ini, kegiatan apa yang udah pernah dilakuin sama teman-teman Lentera Gemilang?
7: Oke, untuk kegiatan awal-awal tuh ada kita voluntary trip kak.
6: Voluntary trip, ah, aku kayak pernah dengar tuh voluntary trip.
7: Voluntary trip ke daerah di KBB sana.
8: Iya, yang di KBB daerahnya apa ya namanya lupa.
7: Oh ya, pokoknya di KBB sana. Jadi kita ngajak teman-teman yang mau ikut mini pengabdian, karena kan biasanya pengabdian di tingkat himpunan tuh berlangsung selama 7 hari atau 5 hari gitu.
6: Oh, oke.
7: Okay. Lama.
8: Nah, di voluntary juga.
7: Iya, dan 1 bulan di voluntary ini tuh kita cuman 3 hari.
6: Oh.
7: Tapi di hari pertama tuh benar-benar kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan anak-anak SD khususnya, kita bermain sore ke kaulinan Sunda waktu itu tuh. Terus di hari keduanya baru kita ngajak volunteernya untuk ikut ke wisata alam yang ada di desa tersebut.
6: Oh.
7: Itu program pertama. Kemudian program-program berikutnya itu ada kayak Nyala Asa, program bulanan yang memang kita melihat kalau misalkan ada satu peristiwa atau ada satu gerakan yang muncul, kita bisa nih ikut andil gitu untuk berempati kepada peristiwa tersebut dengan nama Nyala Asa. Kemudian ada Mekar Tumbuh. Nah, ini program tahunan yang kita memperingati Hari Kasih Sayang tapi dengan cara yang apa ya, umumnya enggak kita rasakan gitu biasanya. Dan yang terakhir tuh ada Rantau Raso gitu. Jadi program buka bersama yang tujuannya di untuk peruntukan untuk teman-teman yang merantau gitu, biar mereka gak perlu repot-repot pulang,
8: gak merasa sendirian ya, di tempat perantauan.
6: So sweet banget.
7: Jadi kita mengadakan Rantau Raso gitu.
6: Oh, jadi lumayan ini ya, lumayan diverse ya program yang dibikin ya. Ada yang ke arah sosial banget, tapi ada yang ke arah pendidikan banget gitu. Mungkin karena base-nya anak-anak UPI kali ya. Jadi setiap hari di apa namanya dikasih ilmu-ilmu soal pendidikan, jadi mau nggak mau pasti ada keinginan juga untuk ngasih pendidikan itu ke orang lain.
7: Betul.
6: Kalau dari Najrul sama Irfan sendiri, awal join ke Lentera Gemilang waktu itu kenapa? Apakah diajak teman? Jangan bilang diajak teman ya. Itu terlalu basic tuh. Buat yang filosofis.
8: Okay, kalau dari aku sendiri ya, Kak ya. Jadi karena benar tadi yang dikatakan Kak Najrul tadi gitu. Kita itu udah terlanjur, bondingnya tuh udah terlanjur kuat. Jadi kalau misal karena kita itu basicnya itu meskipun satu kampus, tapi beda-beda prodi, akhirnya daripada asing lagi nih, akhirnya yaudah kita ngumpul lagi aja di satu komunitas ini gitu. Karena emang saya ngerasa udah deket juga sama teman-teman yang lain gitu, akhirnya ayo udah join juga gitu, siapa tahu ilmu yang pernah saya pelajari bisa diturahkan ke sana gitu.
6: Ada secara reguler ngerekrut anggota nggak di Lentera Gemilang?
7: Ada, Kak.
6: Berapa lama sekali tuh biasanya?
7: Nah, baru-baru ini tuh yang magang 3 bulan sih, Kak.
6: Oh, magang 3 bulan. Ya, ngapain tuh biasanya mereka?
7: Satu.
6: Untuk magang tuh ngapain biasanya kegiatan?
7: Oh, biasanya mereka tuh masuk ke divisi-divisi yang udah ada. Kemudian jadi support dari kita gitu. Biasanya kita kayak misalkan di program manajemen ngerjain program tadi yang disebutkan, nanti ada manpower tambahan dari teman-teman Lentera Muda, kemudian biasanya mereka jadi PIC utama dari program berikutnya gitu.
6: Oke, jadi ada regenerasinya juga ya.
7: Iya, betul.
6: Benar. Tapi benar sih, kadang-kadang kalau kita ada di sebuah komunitas yang notabene-nya bukan sesuatu yang bukan komunitas voli, bukan komunitas futsal gitu kan. Ini kan rada intangible ya halnya ya, sosial gitu. Perlu banget untuk punya anggota-anggota yang sevisi dan satu pemikiran gitu.
7: Iya, betul.
6: Dan perlu banget pasti punya jiwa sosial yang tinggi juga. Jadi mungkin secara rekrutmen tidak semudah itu untuk join Lentera Gemilang karena mungkin proses kurasi anggotanya cukup agak ketat lah ya. Okay. Untuk mempertahankan kualitas dari komunitasnya juga, walaupun 30 orang tapi kan udah solid banget, bisa running sampai kapanpun. Yang yang paling lama join komunitas ini masih ada sampai sekarang?
7: Masih ada ya.
8: Iya, jadi kalau misal anak-anaknya dulu tuh yang ikut dari awal ya, Kak. Itu tuh total ada sekitar 12 orang. Terus yang bertahan itu total sekarang tuh ada
7: 12 yang bertahan.
8: Jadi total tuh ada sekitar 20-an ya. Sekitar 20-an yang bertahan itu ada 12.
6: Dari 12 itu berarti semuanya udah lulus dong pasti?
7: Udah lulus.
6: Wow, udah lulus tapi masih tetap aktif ya.
7: Keren sih.
6: Berarti itu menggambarkan komunitas itu memang seru teman perdua Lentera Gemilang. Berarti satu komunitas yang walaupun kita udah gak ada di kampus, tempat dimana lahirnya komunitas itu, tapi masih tetap balik lagi menggambarkan value dari komunitasnya. Nah, value yang ingin dituangkan ke dalam bentuk program, abis ini kita bahas teman Pro 2 yaitu Happiness Yard Volume kedua. Buat kamu yang pengen nanya-nanya sama teman-teman dari Lentera Gemilang, di sini ada Najrul dan juga Irfan. Boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Juga malam barengan sama Randy Aditya, teman produser. Randy masih ngobrol sama teman-teman dari Lentera Gemilang nih. Ada Kak Najril dan juga Kak Irfan. Sekarang kita bakalan ngebahas soal program yang akan mereka laksanakan nih, Happiness Yard Volume kedua. Jadi ini kapan Happiness Yard Volume 2 akan diadakan?
4: Oke, kalau untuk acaranya itu di tanggal 2 Agustus hari Minggu di Bar Ed Dago di Hotel Courtyard.
3: Courtyard, oke. 2 Agustus berarti ya.
4: Iya, betul.
3: Di sana akan ada apa aja sih?
4: Oke, kalau semisal untuk kegiatan, rangkaian kegiatannya itu tuh nanti dimulai dari jam 9 itu nanti kira-kira, setahu saya kak ya, itu tuh ada pasar tukar. Nah, itu tuh dari Minimalis Moms ID. Nah, jadi di situ tuh ada banyak banget barang, kayak barang-barang pre-love gitu. Terus sama ada mini bazar UMKM.
3: Oke.
4: Jadi di sana nanti juga banyak penjual-penjual UMKM yang ada di Bandung kayak gitu. Nah, terus jam 3 itu dilanjut sama acara kita. Acara painting charity workshopnya itu.
3: Painting charity workshop. Charity workshop. Menggambar nih. Berarti?
5: Iya, melukis.
3: Melukis. Menggambar kan anak SD ya. Melukis. Jadi nanti peserta atau audiens yang datang itu bisa melukis.
4: Paling diceritain dari awal dulu.
3: Boleh, kan? Boleh.
4: Ya, jadi kalau misal untuk acara kita sendiri itu tema utamanya itu emang melukis, tapi ditujukan emang untuk penggalangan dana.
3: Okay.
4: Jadi target audiens kita nanti tuh target peserta kita nanti tuh ada 15 orang. Jadi 15 orang itu tuh nanti mendampingi anak panti. Jadi kita juga nanti mengajak anak panti juga.
3: Oh.
4: Anak panti apa ya namanya?
3: Sebuah panti lah pokoknya
4: sebuah
3: ya.
4: Panti. Ya, sebuah panti LKSA Bayi Sehat Muhammadiyah Bandung. Nah, itu nanti kita menggandeng mereka juga untuk ikut acara kita juga gitu. Jadi nanti si acaranya itu tuh si peserta, si volunteernya itu nanti digandengin sama anak panti untuk melukis si tote bag itu gitu.
3: Medianya tote bag. Wow, keren. Dan 15 orang volunteer itu sudah ada berarti?

0: kontribusi nanti untuk saudara-saudara kita di NTT dari acara ini tuh apa? Apakah akan ada penggalangan dana atau seperti apa?
1: Ya, jadi kita itu buka di HTM 87. Mm-hmm. 87.000 itu sebagian itu akan didonasikan ke warga yang ada di NTT sana gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi emang apa ya, emang tujuannya itu emang buat penggalangan dana sebenarnya.
0: Yang dimaksud HTM 87.000 itu berarti buat volunteernya?
2: Buat volunteernya. Buat
0: volunteernya. Ah, sih. Jadi untuk selain mereka bisa berkesempatan untuk mendampingi anak panti dalam melukis, betul, dengan HTM itu mereka juga secara langsung udah bisa berkontribusi untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT ya.
2: Betul.
0: Ah, sih. Oke, oke. Udah ada info belum update-nya nih? Slotnya tinggal tersisa berapa?
2: Nah, kan kita tuh membuka untuk 15 orang. Mm-hmm. Nah, sejauh ini slotnya tuh udah ada 10 orang nih, Kak.
0: Jadi, wah, 5 lagi berarti.
2: 5 lagi. Tapi kalau barangkali dari teman-teman RRI itu punya antusias yang sangat tinggi, kita bisa menambah slotnya nanti.
0: Nah, oke, daftar sekarang teman Pro 2 dengan HTM 87.000 itu tuh sebenarnya donasi juga gitu.
2: Betul,
0: ya. Itu jadi full donasi. Kegiatan sosial ini teman Pro 2. Aku penasaran deh, tadi kan tadi media untuk paintingnya itu adalah tote bag.
2: Betul.
0: Nah, ini pertama kalinya kalian lakuin atau sebelumnya udah pernah nih secara activity melukis di atas tote bag gitu?
1: Sebenarnya kalau misal dari acara kita ini pertama kali ya, Kak, ya, untuk melukis. Emang kita ada ide nih kira-kira apa ya yang sekiranya benar-benar membuat si volunteer dan si anak panti itu merasa seru dan bakalan mendapatkan bonding di satu tempat yang sama gitu. Akhirnya karena itu kita terpikirkan gitu, wah kayaknya melukis tote bag kayaknya seru nih gitu. Kalau semisal apa ya, ya paling itu dulu sih paling.
0: Kalau di kanvas ya bisa aja sih ya di kanvas. Tapi nah, kalau di tote bag tuh langsung bisa dipakai gitu.
2: Ya,
1: ya kalau usable banget. Tote bagnya sendiri emang bahan dasarnya kanvas, Kak.
0: Betul. Tote bag kanvas. Itu nanti melukis. Si tote bagnya dibawa sama siapa nih? Anak pantinya?
2: Sama volunteer.
0: Atau sama volunteer ya?
1: Dibawa volunteer.
0: Oh, volunteernya. Oke, okay. Jadi ada kenang-kenangan juga yang bisa dibawa pulang lah. Betul. Dan bisa dipakai sehari-hari juga kan ya?
1: Iya, betul. Tote bisa bag dipakai buat belanja di UMKM-nya juga.
0: Oh,
1: kan
0: iya.
1: Kan nanti ada UMKM, pasar UMKM juga kan ya, Kak?
0: Jadi kalau jajan-jajan bisa langsung dimasukin ke,
1: betul,
0: tote bag-nya.
1: Betul.
0: Wah, keren nih acara. Aku lihat ini event yang benar-benar impact-nya ke segala ya. Saudara-saudara kita yang di NTT akan terkena impact-nya juga. Terus juga ada anak panti,
2: betul,
0: kegiatan sosial juga dapat gitu kan. Dan interaktif juga, dimana peserta di luar Lentera Gemilang ini bisa ikutan sebagai volunteer gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Ini kan volume kedua. Nah, kalau volume pertamanya kalian ngapain tuh? Siapa ini? Menjawab nih, siapa nih?
1: Kalau misal yang volume 1 itu bukan acara kita, tapi acara si Sharing Happiness, Kak.
0: Oh.
1: Jadi kita itu collab sama Sharing Happiness kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi yang dimaksud volume kedua tuh acaranya Sharing Happiness.
2: Betul.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini acara jam berapa nih? Tanggal 2 Agustus kan ya?
2: Jam 3 sore ya?
1: Ya, kalau yang acara kita yang melukis, mm-hmm, itu dibuka jam 3 sore.
0: Jam 3 sore. Perkiraan selesai di jam?
1: Di jam 5 sampai jam 5.30.
0: Oke, hari Minggu ya.
2: Betul.
0: Yeah. Wah, pas banget tuh jam 3 sore hari Minggu ya kan. Sambil ya weekendan, kegiatan sosial dapat, bisa donasi juga. Yeah,
1: betul.
0: Pulang belanja-belanja udah dapat tote bag juga.
2: Yeah.
1: Betul. Nah,
0: worth it sih menurut Andi teman Pro 2 dengan 87.000. Ajak dong teman Pro 2 yang lagi dengerin biar pada ikutan ke painting charity workshop for NTT di sebuah acara di daerah Dago teman Pro 2 namanya Happiness Yard Volume ke-2. Coba diajak teman Pro 2 yang lagi dengerin.
2: Oke, buat teman-teman Pro 2, barangkali teman-teman di waktu luangnya bingung mau ngapain, kemudian teman-teman akhirnya punya dorongan untuk aku ingin jadi orang yang bermanfaat lagi gitu setiap harinya gitu. Boleh banget untuk ikut di acara painting di Happiness
1: Yard
2: Volume 2 gitu. Karena di sini kami berasumsi bahwa seni itu bisa diterima oleh semua orang, kemudian berdonasi itu bisa beragam caranya, dan ini akhirnya yang kami lakukan. Semoga teman-teman bisa cocok gitu dengan strategi yang bisa kami bawakan ini gitu.
0: Oke, okay. Dan ini platform yang tepat lah untuk sesimpel jalan-jalan di hari Minggu ya.
2: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Dengan lebih bervalue jalan-jalannya. Oke, okay, kita bacain dulu satu WhatsApp di

0: 0812-6020-9696 nih, ada Idam dari Antapani yang katanya pengen nanya cara ikutan buat jadi volunteer-nya gimana. Walaupun tadi udah sebutin, coba di-spill lagi mungkin buat teman Pro 2 yang baru join.
1: Oke, untuk cara ikutannya teman-teman gampang banget. Tinggal buka di Instagram Sharing Happiness atau Lentera Gemilang. Nanti di situ udah ada poster dan juga teman-teman bisa baca-baca dulu untuk meyakinkan bahwa apa aja nih activity yang bisa teman-teman ikuti. Barangkali selain dari agenda yang kami tawarkan di painting itu kan tadi ada pasar, ada juga nanti gallery walk. Nah, teman-teman bisa isi di Gform tersebut gitu.
0: Oke, jadi tinggal langsung menuju aja ke Instagramnya. Betul. Ya, di situ informasi lengkapnya udah jelas banget. Dan bukan cuma painting dan ya painting di atas tote bag, kamu juga bisa belanja-belanja, jajan-jajan, karena ada tenant UMKM yang banyak banget. Wah, seru. Mark your calendar teman Pro 2, 2 Agustus langsung daftar sekarang juga. Teman-teman Lentera Gemilang, thank you banget udah mau datang ke Pro 2 untuk ngasih tahu soal eventnya. Sukses, mudah-mudahan bisa menyinari Kota Bandung dengan lenteranya dan kegiatan-kegiatan positifnya, dan tetap konsisten di jalur sosial walaupun teman-teman udah lulus tapi mudah-mudahan tetap bisa konsisten di komunitas ini karena mentoran ini sangat impactful banget buat banyak orang. Thank you teman-teman.
1: Thank you juga Kak dan teman-teman.
2: Terima kasih.

Jaga Malam berikan sama Randy Aditya, teman Perdua. Wah, udah 2 malam ini Randy kedatangan komunitas yang base-nya itu dari kegiatan sosial gitu. Kalau kemarin kan dari teman-teman Generasi Pintar tuh, sebuah komunitas yang concernnya ada lumayan banyak, kadang ngomongin atau ngelakuin satu program yang berhubungan dengan perempuan, kadang juga concernnya ke arah disabilitas, teman-teman yang disabilitas. Dan 2 hari ini jadi semakin ngerasa terpanggil dan tertampar juga sih gitu untuk melakukan kegiatan sosial lah. Ini zaman di kampus ini jarang banget ikutan kegiatan sosial, teman Perdua, asli. Malu aku sebagai mahasiswa. Satu-satunya kegiatan sosial yang Randy ingat pernah Randy lakuin adalah itu pengabdian kepada masyarakat. Dan itu kalau gak salah program dari himpunan deh gitu. Dan untuk pertama kalinya tuh merasakan keseruannya. Dan bisa dikasih kesempatannya lagi sih untuk ikut kembali dalam kegiatan sosial apapun ya concernnya atau isunya. Sebenarnya banyak sih pasti kegiatan sosial, emang tinggal niatnya aja nih. Karena gunanya pasti banyak. Kegiatan diadain hari Minggu, wah di hari Minggu ada mungkin Spider-Man yang baru rilis, atau teman kamu ngajak nongkrong gitu kan, ada banyak pilihan yang bisa dilakuin di weekend gitu. Ya, as long as itu positif, teman Perdua, lakuin, karena itu adalah bentuk refreshment yang bisa kamu, refreshing yang bisa kamu lakuin di tengah kesibukan ya. Weekdaysnya kan udah padat banget, udah pusing banget. So it's your turn untuk bisa liburan, untuk bisa jalan-jalan dan juga refreshing. Coba ceritain dong, weekend ini kamu mau kemana, teman Perdua? Sekalian juga requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_pdg. Masih berikan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak. Just keep on coming. Bitch, I'm like-

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Tomorrow 2-1-0, kemenangan sementara Persib Bandung melawan Arema dalam kompetisi Piala Presiden yang mulai diadakan hari ini sampai dengan 6 Agustus 2026. Stadion Sijil Karupat dan juga Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Piala Presiden ini. Dan ada dua grup yang akan bertanding, masing-masing 4 tim. Di grup A ada Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC dari Brunei Darussalam, Tampines Rovers dari Singapura. Dan di grup B ada Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juga Port FC dari Thailand. Ini adalah sebuah kompetisi pramusim yang memang selalu diadakan ya tiap tahunnya, dan akan memulai kayak semacam uji coba, bukan uji coba ya, lebih ke benchmarking mungkin ya, karena ada beberapa tim dari luar juga, ada Brunei Darussalam, ada Singapura, dan juga ada Thailand, untuk menguji liga, tim-tim di liga kita dengan tim-tim dari liga luar Indonesia. Babak semifinalnya akan diadakan tanggal 4 Agustus dan untuk finalnya di 6 Agustus teman Pro 2. Walaupun mungkin ini pertandingan pramusim yang notabenenya timnya lebih sedikit, tapi ini juga ajang membuktikan gitu bahwa tim Indonesia bisa menjuarai ini ketika yang harus menjadi lawan adalah tim dari luar negeri. Kemenangan 1-0 di babak pertama ini menjadi satu modal penting teman Pro 2 ya, untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, karena masih ada 3 tim yang menunggu: Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, DPMM FC, dan juga Tampines Rovers. Mudah-mudahan Persib juara lagi ya. Amin.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.9.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Malam ini kamu masih ditemenin barengan sama Randy di Tiri Jaga Malam, teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Malam ini Randy pengen ketemuan dulu sama ada Oval. Katanya pengen diputerin lagunya di nada yang benar salah hanyalah salah. Salam untuk semua teman Pro 2 di Bandung. Malam ini ada Akbari juga nih. Kalau Akbari katanya pengen lagunya Leni. Yang mana aja Kang Randy, salam dan selamat malam minggu buat semua teman Pro 2 khususnya di daerah Arcamanik. Waduh. Salam-salam Arcamanik, apa kabar? Ada Bang Fari juga nih yang seperti biasa gercep banget dari tadi udah ngirimin voice note teman Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas di Jaga Malam, a.k.a. Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa, mau request lagunya Rosa yang berjudulnya Takkan Berpaling Darimu, atau enggak lagunya Nadine Amiza, yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, A.A. Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana Jono, terus Uli Mince, Bunda Cindy, Armelia Putri, Duyana Putra, terus Tu Bagus Akmal, Mike Marshall, GG Maula yang kemarin berulang tahun menginjak usia baru, panjang umurnya, sehat selamanya, banyak jobnya, MC sama penyiarnya, terus A.A. Jailani Nugraha. Terima kasih. Gapailah cita-cita kamu setinggi langit. Semoga hasilnya tercapai. We love you.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo. Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh. Suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu.
1: Cica. Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh,
1: kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh mak-mak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan.
0: Nah.
1: Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

It's full time untuk 52 pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema FC berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat ini berarti menjadi awal yang baik ya untuk Persib Bandung menuju ke pertandingan-pertandingan selanjutnya, di mana pada hari Selasa nanti tanggal 28 Juli Persib Bandung akan menghadapi DPMM FC pada setengah 8 malam di hari Selasa. Terus di hari Jumat akan menghadapi Tampines Rover. Baru dari dua hasil itu dan juga hasil sekarang akan menentukan Persib Bandung akan melaju ke babak selanjutnya, yaitu semifinal di hari Selasa 4 Agustus atau tidak. Ya, optimis lah ya kalau dilihat dari secara komposisi pemain. Walaupun kadang pramusim itu ya jadi salah satu goals juga gitu untuk mensolidkan semua pemain supaya bisa dalam satu framework yang sama gitu. Apalagi kan ini masih baru juga secara pelatih, jadi butuh banyak sekali adjustment. Dan bisa dibilang Persib Bandung start lebih awal dengan adanya kompetisi Piala Presiden ini, teman Pro 2. Wah, kalau dikawinin ya trofi Liga 1 sama trofi Piala Presiden, cakep kayaknya.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Jaga Malam memberikan semaran di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. BTW, karena ini hari Minggu, jadi waktunya kamu rekomendasiin kuliner, tempat jajan, tempat nongkrong di sekitar kota Bandung yang menurut kamu recommended teman Pro 2. Sekalian requestin juga lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini kita ketemuan dulu sama Tiana, katanya pengen diputerin lagunya Fionita yang Dia Masa Lalu, Aku Masa Depanmu. Salamnya buat kalian di aja, semangat siarannya sampai selesai. Thank you ya. Yeah. Ada Idam juga nih. Nah, ini Idam ngasih rekomendasi kuliner nih teman Pro 2. Ada tahu crispy katanya di daerah Antapani. Enak banget dan kalau ditambah bumbu cabe gak ada duanya karena dia harus nyobain. Tahu crispy ya. Boleh juga tahu crispy. Ada siapa lagi nih? Panji. Kalau Panji kata pengen request juga lagunya Rizky Febian yang Makna Cinta. Siap. Rani masukin dulu ke playlist ya. Sudah ada satu makanan yang gak jauh dari kantor RRI. Mungkin bisa jalan dari kantor RRI ya. Yaitu di Pusdai. Ada penjual mie tek-tek itu yang sempat viral kayaknya. Setiap kali Rani ngelewat selalu ngantri, selalu harus waiting list gitu kan. Dan dia ada kayak kursi-kursi gitu buat makan di tempat dan selalu terisi penuh. Udah bertahun-tahun saya siaran di sini, pengen nyobain itu, selalu dalam posisi ngantri. Kayaknya harus nyempetin sih buat ngantri bentar buat kemudian nyobain ya. Kata beberapa orang yang Randy tahu udah pernah kesana sih, katanya enak teman Pro 2. Pengen nyobain deh. Ada Hilman juga hadir. Kalau Hilman katanya pengen request juga lagunya Lil Nas X yang Montero, Call Me By Your Name. Siap, Randy masukin juga ke playlist. Sekali lagi teman Pro 2, buat kamu yang malam minggu ini lagi jalan-jalan, kasih Randy rekomendasi dong. Kira-kira jajan yang enak malam minggu apa, tempat nongkrong yang asik di sekitaran Bandung Raya yang kamu tahu tuh di mana, kasih tahu Randy. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2.

0: Aduh, kotak make up aku tadi aku simpen di mana ya?
1: Nyariin kotak make up mulu. Kali-kali nyariin aku, kek.
0: Ah, apaan sih kamu enggak jelas? Cepet bantu cariin.
1: Nah, ini kan kotak make up kamu?
0: Iya, itu benar-benar. Thank you ya.
1: Sebelum aku kasihin, jawab dulu pertanyaan aku. Oke? Kotak apa yang menyakitkan?
0: Ih, gak tahu. Apaan sih? Buruan siniin.
1: Kotak sadar bahwa selama ini aku suka sama kamu. Produ FM Bandung.
2: Teman terbaik kamu.

bagus banget lagunya, walaupun sedih dan mengharukan ya. Tapi vokalnya tuh karena dua-duanya punya karakter yang samar, nih selalu ngerasa ini satu orang gitu yang nyanyi. Enau sama Ariel Semana, Teman Pro 2. Ada yang lagi on repeat juga nggak sama satu lagu ini, Teman Pro 2?

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Tuh Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat yang udah request dan cerita-cerita dan udah ngasih rekomendasi kuliner, tempat jajan ataupun tempat tongkrong di sekitaran kota Bandung yang cocok buat dicobain malam minggu di teman Pro 2. Sebelum Randy pamit, kita baca dulu beberapa WhatsApp terakhir yang udah masuk. Ada dari Iqbal, katanya pengen diputerin lagunya Ariana Grande yang One Last Time. Udah lama juga nih gak denger lagu ini ya. Boleh. Ada Ulfa juga. Kalau Ulfa sama Pak Rikas juga lagunya Nubika yang Tentang Aku. Okay. Udah Randy masukin ke playlist semua teman Pro 2. Sekali lagi thank you buat yang udah standby di Jaga Malam. Abis ini kamu bakalan lanjut ditemenin sama Jazzmar Music, sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat malam minggu.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara Kreativitas.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sumpah ya, lagu baru dari Malik The Essentials tuh emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
1: Dan lagu Aduh ini ku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam ngopi-ngopi enak ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam untuk bikin demo. Karena gue gak mau hilang rasa momen itu, gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu menurut gue rezeki. Gue kema waktu itu dengan kata aduh, itu menggambarkan kata yang lo nggak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo nggak tahu apa,

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sih.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM,
8: teman terbaik kamu.
9: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
9: Produ FM.

0: mau pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama lari bukene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyakumaha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan, ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar. Caroline tahu.
1: Cik atuh. Ari sami orang Sunda mah. Tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.